0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, ini buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apa sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: bahwa tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: balik ke si Danu lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
7: 2. Teman terbaik Pro 2, kita masih temenin kamu untuk pagi hari ini. Dan sedikit kita juga berbagi informasi nih, kondisi cuaca di kota Sibolga untuk pagi ini terlihat mendung. Dan mendungnya ini juga seperti pertanda akan turun hujan. Namun kembali seperti yang menjadi topik kita nanti di Spada, yakni tentang tagak bencana khususnya yang berhubungan dengan cuaca. Ya, kalau kita melihat kondisi cuaca pagi ini memang sih biasanya ikut turut menyurutkan semangat ya. Karena biasanya kalau cuaca mendung kita juga serasa down atau juga kurang bersemangat beraktivitas. Namun itu bukanlah langkah yang baik ataupun langkah yang bijak. Sebab adalah langkah yang paling bijak kalau semangat kita itu dipengaruhi oleh rasa syukur, bukan oleh cuaca. Meski memang sering terjadi cuaca mempengaruhi emosional kita atau semangat kita. Namun coba kita tanya kembali, kenapa kita harus bersyukur hari ini? Karena hari ini kita masih dapat menikmati mentari pagi yang mungkin masih di suasana mendung, namun kita harus berbanding dengan orang-orang di sekitar kita ataupun di belakang kita yang faktanya pada pagi hari mereka tidak mampu melihat mentari pagi dikarenakan kondisi kesehatan atau lain sebagainya. So, selalu semangat, berikan yang terbaik, dan ya, lakukan tanggung jawab serta memberi manfaat kepada orang-orang sekitar kita.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
4: Teman terbaik kamu.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
8: Pro 2.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumah.

0: tenang, Ningnung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan, Rin. Gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, Mbak Horas. Lagi ngapain?
2: Ini Mak Gabe. Kutanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi kubeli ke pasar.
1: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
2: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
1: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
2: Ya udahlah, kutanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
2: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
2: Iya, sinilah plastiknya, sini.
1: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
0: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Gitu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus, nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi, kayak nggak berhenti berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
0: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
2: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.
6: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
7: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
6: Hah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
7: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
6: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
7: Iya, itu dia nih. Ilmunya pun dapat, santainya pun ada. Anak-anak jadi semangat semua.
6: Iya, suka kayak lah aku liatnya. Karena belajarnya itu menyenangkan. Terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
8: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
9: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
10: Harimau.
11: Ular.
12: Buaya.
9: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
6: Teman terbaik Pro 2 kembali untuk ya, pagi ini, pagi jelang siang atau siang jelang pagi nih ya. Yang pasti kondisi cuacanya membuat kita serasa masih pagi ya nih. Biasanya kan kalau siang itu identik terang hari panas, tapi dikarenakan cuaca ini yang masih turun hujan di kawasan lapangan Semarang-Mare Kota Sibolga dengan intensitas yang tidak begitu lebat, tapi ini mempengaruhi semangat kita juga loh. Kita jadi ngantuk gitu ya. Tapi jangan ngantuk teman terbaik Pro 2, sebab sesaat lagi kita juga akan hadirkan ke ruang dengar kamu, yakni putaran 1 Bintang Radio tahun 2026, Korwil 16, yang nanti kita akan hadirkan juga secara streaming di channel YouTube RRI Sibolga. Dan juga kita akan siarkan secara terestrial, jadi nantikan beberapa saat lagi. Sesaat kita masih hadirkan lagu-lagu mengiringi suasana aktivitas kita di musim penghujan. Satu hal, jangan ngantuk. Jangan kebawa arus dengan kondisi hujan. Kita tahu suara hujan terkadang membikin ataupun membuat kita jadi berirama ngantuk. Tapi kembali, kita punya tanggung jawab, kita punya urusan yang harus kita selesaikan. Kalau tidak, siap-siap dengan sanksi. Selamat siang. No cook by in the river. Huh?

0: Teman terbaik Pro 2, selanjutnya kita akan ikuti seleksi Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 16 putaran pertama, langsung mengisi ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat mengikuti.
1: Halo Sobat RRI, perjalanan panjang dari Bintang Radio 2026 saat ini sudah semakin menentukan. Perwakilan dari RRI Medan, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Sibolga tentunya sudah sampai di tahap yang semakin dekat dengan Bintang Radio Nasional nantinya. Dan saat ini kita nantinya juga akan menyaksikan putaran pertama dari Bintang Radio Korwil 16. Jadi perwakilan dari RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli tentunya akan beradu juga nanti di sini. Tapi jangan lupa ya Sobat RRI, vote jagoan kalian semua di bintangradio.rri.id. Tentunya setiap harinya dipantengin, tentunya di vote juga siapa pemenang untuk tingkat Korwil 16 kali ini. Dan juga nanti akan kita saksikan.
2: Bintang Radio Indonesia, suara kita.
1: Tapi ya Sobat RRI, kurang seru nih kalau misalnya kita belum tahu siapa-siapa aja jurinya nanti. Salah satu kenalin ya. Yang pertama ada Saverius Leonardo Tarigan selaku dari musician, juga music producer dan audio engineer. Dimana dia juga punya pengalaman sebagai vokalis utama dan pengarah kreatif untuk proyek musik Fusion Rap dari In The Sky. Juga jadi pemenang Indonesian Music Awards 2025 di RCTI dan punya segudang pengalaman lainnya. Untuk dewan juri kita yang kedua ada John Hillman yang merupakan guru seni musik di SMA HKBP Kota Sibolga dan juga merupakan musisi band Sibolga. Dan ia juga pernah menjuarai juara 2 vokal solo Toba Idol se-Sumatera Utara di Balige tahun 2023 dan juara 2 band Soundrenalin se-Tapanuli tahun 2017. Dewan juri kita yang ketiga ada Mira Triniscaya yang merupakan juara 1 perlombaan cipta lagu di acara IMTGT Indonesia Malaysia Thailand Got Talent di tahun 2015. Oke Sobat RRI, itu tadi dia ketiga dewan juri kita yang tentunya akan menilai para peserta di putaran pertama Bintang Radio 2026 setingkat Korwil 16. Selanjutnya kita saksikan penampilan terbaik mereka di tingkat Korwil 16.
3: Evan Partogi Naibaho, sesi potret.

0: tadi udah kita dengerin penampilan hebat-hebat dari perwakilan RRI Medan, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Sibolga tentunya ya Sobat RRI. Dan demikian juga untuk bintang radio putaran pertama tingkat Korwil 16 untuk hari ini. Selanjutnya kita ikuti nanti putaran keduanya ya. Dadah!
1: Setelah kita ikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026 putaran pertama Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli. Nantikan putaran kedua untuk tahap berikutnya.

0: Dodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman terbaik Pro 2 telah tadi kita ikuti hadir ke ruang dengar kamu seleksi bintang radio tahun 2026 tingkat Korwil 16 putaran pertama. Nantikan untuk putaran berikutnya dan kembali program 2 RRI Sibolga temani kamu. Dan hadir saya Joni Sihombing masih menemani kamu sampai dengan pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: Ning, Nang Ning, Nung, Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan, Rin. Gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, Mahoras! Lagi ngapain?
2: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
1: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
2: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
1: Lah, paling naik 2.000 aja nih itu.
2: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepalaku.
2: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
2: Iya, sinilah plastiknya, sini.
1: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
3: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.
6: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
7: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
6: Hah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
7: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
6: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
7: Iya, itu dia nih. Ilmunya pun dapat, santainya pun ada. Anak-anak jadi semangat semua.
6: Iya, suka kayak lah aku liatnya. Karena belajarnya itu menyenangkan. Terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
8: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
9: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
10: Harimau.
11: Ular.
12: Buaya.
9: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah berpisah sama Bang Joni. Sekarang balik lagi bareng Wulan di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 masih punya waktu beberapa menit lagi nih. Kamu tinggal request aja ya lagu-lagu yang jadi favorit kamu. Ya, langsung aja WhatsApp di 0416563033. Bakal langsung Wulan puterin ya untuk nemenin penyemangat kamu di hari ini yang mendung ya, hari Rabu yang mendung ini ya. Kamu tinggal langsung request di 0416563033. Kali ini Wulan bakal puterin Jejak Langkah Yang Kau Tinggal dari Tohpati, Mario Jiklau. Selamat menikmati teman-teman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
0: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
0: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
0: Seriusan, masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
2: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM Pro 2.
3: Oke, teman berdua balik lagi di 94,8 Pro 2 dari Simbol Gak, teman terbaik kamu. Masih bareng Wulan di sini akan nemenin waktu makan siang kamu. Dan tentunya Wulan bakal bawain sesuatu yang menambah ilmu pengetahuan, tapi tetap asik ya kita obrolin di santai siang hari ini. Nah, teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang ekonomi digital yang sekarang lagi berkembang di Indonesia ya, tentunya banyak sekali nih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda Indonesia yang ikut berperan di sini, teman Pro 2. Nah, salah satunya misalnya teman Pro 2, kalau kita udah ngomongin rumor ya kan. Nah, hoax ya, berita, kita harus cek data. Karena berdasarkan IMD World Digital Competitiveness Ranking nih, Indonesia itu teman Pro 2 tahu nggak? Itu punya potensi luar biasa. Karena jumlah pengguna internet kita itu tembus lebih dari 210 juta jiwa. Tapi tantangannya posisi daya saing Indonesia itu ya, daya saing digital kita secara global teman Pro 2 itu masih di papan tengah. Jadi kebanyakan dari kita itu baru jadi konsumen, belum jadi kreator atau inovatornya. Padahal teman Pro 2, laporan dari Google, Temasek dan Bain Company itu bahkan nyebutin bahwa kalau nilai ekonomi digital Indonesia itu diproyeksi sebenarnya ini bisa tembus ke ratusan miliar dolar. So, pertanyaannya nih, anak muda mau cuman jadi penonton kah? Atau mau ikut ambil bagian nih dari kue digital ini untuk kita bagi-bagi? Nah, itu berarti untuk kita teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Boleh ya ikut diskusi di lewat WhatsApp ya di 081-656-3033. Kita bakal bahas ya sambil kamu makan siang. Kita bahas bagi-bagi kue digital nih penting apa enggak ya di dengan anak muda Indonesia ini ya. Jadi teman Pro 2, sambil kamu mikirin boleh kita dengerin lagu pengantar siang ini. Dari Sal Priyadi, Kepala Pundak Kerja Lagi.

0: lenyap tak berbekas nanti, atau mau meruntuk cahaya raga abadi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Oke, nomor 2 balik lagi di semua 4,8 Produ RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Produ, gimana nih cara anak muda Indonesia untuk bisa ningkatin daya saing ekonomi digital sendiri? Nah, kita akan bahas satu cara, yaitu kita akan bahas mengenai skill ya, skill set upgrade ya, di mana kita bukan cuma sekedar jago medsos nih. Nah, kalau kita dengar kata bisa digital ya, jangan cuma ngebayangin jago bikin konten viral atau ngedit-ngedit video reels aja, teman Produa. Nah, menurut Future of Jobs Report dari World Economic Forum, ada hard skill nih yang paling dicari banget di dunia kerja internasional dan lokal saat ini. Sebut saja, yang pertama itu ada data analytics, AI and machine learning, cyber security, dan juga cloud computing. Eits, kamu jangan minder dulu nih ya sekarang. Sekarang ini akses belajarnya makin terbuka luas kok. Jadi pemerintah lewat Kominfo bahkan punya program Digital Talent Scholarship. Nah, terus ada juga program Bangkit, hasil kolaborasi Google, Goto, dan juga Traveloka. Dan jadi banyak juga platform-platform open source kayak GitHub atau kursus-kursus gratisan bersertifikat resmi nih. Yang penting kuncinya tahun 2 itu cuma satu, mau upskilling dan juga konsisten investasi leher ke atas tahun 2. Jadi kita bisa investasi kita atau cara kita memajukan skill itu adalah dengan naik level belajar lagi. Itu dia tahun 2. Nah, selanjutnya nih apa sih ya? Salah satu cara kita naikin daya saing ekonomi global kita atau ekonomi digital kita nih, ada namanya technopreneurship. Nah, seperti apa itu nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Produ RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sorry.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tenggorokan ku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Ku kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Oke, teman-teman udah masuk di Selamat Kawan 82 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Dan masih topik kita hari ini ya, mengenai gimana sih anak muda Indonesia itu bisa meningkatkan daya saing ekonomi digital. Dan kita akan bahas tentang technopreneurship, di mana kita akan bikin solusi lokal yang berdampak global, teman Produa. Karena nggak cuma jadi pekerja profesional, anak muda Indonesia itu juga punya panggung besar nih untuk jadi technopreneur. Lihat aja nih startup-startup lokal yang udah sukses, teman Produa, rata-rata mereka ini lahir dari masalah sehari-hari yang dikasih solusi berbasis teknologi. Mulai dari sektor agritech yang untuk membantu petani-petani lokal, ada fintech biar inklusi keuangannya lebih merata. Terus ada edtech juga untuk pemerataan pendidikan ya, education teknologi. Nah, kalau dari data Bappenas ini nunjukin bahwa sektor ekonomi kreatif dan teknologi adalah sebenarnya tulang punggung ekonomi masa depan Indonesia. Jadi kalau kamu punya ide aplikasi atau platform nih yang bisa nyelesain masalah di sekitar tempat tinggalmu, go for it, teman Produ. Ayo, udah waktunya kamu mulai melaksanakannya. Jangan takut gagal. Apalagi dari awal ya, kita mulai ini harus benar-benar udah yakin, karena ekosistem inkubasi dan venture capital di Indonesia sekarang itu lagi terbuka lebar ya untuk talenta-talenta muda. Nah, teman Produa, ini tentang gimana kita mencari peluang-peluang itu ya, teman Produa. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah lokal dengan teknologi digital. Benar enggak? Itu yang namanya technopreneurship. Nah, teman Produa, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi di segmen terakhir kita mengenai digital citizenship. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Produa Rasi Boga, teman terbaik kamu.
7: Halo? Yeah, I'll be finishing the song in a bit. I just need to check some parts of the music. Yeah. Gue coba kirim malaman lah. Yeah. Okay. Bye-bye.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2 masih di 90.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kita udah masuk ke segmen terakhir kita, teman Pro 2. Dan di part terakhir ini kita bakal ngomongin fondasinya. Fondasinya apa ya untuk mempunyai daya saing yang kuat nih untuk ekonomi digital di dunia sendiri. Nah, fondasinya itu satu, digital citizenship. Jadi daya saing digital itu, teman Pro 2, enggak cuman soal canggih-canggihan coding aja ya, tapi juga soal seberapa dewasa kita berinteraksi di dunia cyber. Nah, berdasarkan Digital Civility Index nih, tingkat kesopanan dan etika digital ini harus terus kita perbaiki. Jadi anak muda harus jadi benteng utama buat berantas hoax, berantas paham privasi data, terus berantas yang namanya berita-berita yang tidak ada faktanya ya. Terus kita harus paham privasi data dan gak gampang teman Pro 2 kena jebakan cybercrime kayak phishing. Nah, aksi nyatanya itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Mulai aja dulu bantu UMKM di sekitar ya, buat jadi lebih go digital UMKM-nya, bantu daftarin ke e-commerce atau bikin konten promosi yang lucu ya kan, yang menarik untuk dilihat. Nah, ingat tahun Pro 2 Indonesia Emas 2045 itu bukan cuma slogan aja, tapi hasil dari apa yang akan kita bangun hari ini. So, kita harus siap bikin Indonesia bersaing di panggung digital dunia dengan cara naik level, dengan cara menjadi warga netizen yang patuh, yang tahu etika, keamanan, ya kan? Terus kita harus berani technopreneurship. Itu dia teman Pro 2. Cara-cara supaya kita punya daya saing global ya di

ekonomi digital ini. Nah teman Prodo, itu dia bahasan kita hari ini ya di ekonomi digital kali ini di Santai Siang. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masuk ke Santai Siang informasi olahraga. Stay tune di Prodo RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luthvader Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Oke teman berdua, kita masuk ke santai siang informasi olahraga. Dan informasi olahraga pertama hari ini adalah BNI yang mengapresiasi bulu tangkis yang sumbang 6 medali Asian Games 2026. Nah, rari.co.id, PT Bank Indonesia Persero Tbk atau BNI mengapresiasi prestasi tim bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi tim merah putih teman Pro 2 berhasil membawa pulang 6 medali yang terdiri dari 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu dari nomor beregu maupun perorangan. Jadi teman Pro 2, capaian tersebut menandai peningkatan prestasi bulu tangkis Indonesia dibandingkan Asian Games sebelumnya, yaitu di Hangzhou, China. Jadi pada edisi 2026 ini, skuad merah putih berhasil ya meraih medali dengan sejumlah nomor yang dipertandingkan teman Pro 2. Jadi untuk kali ini medali emas diraih dari nomor beregu putra serta ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Sementara itu Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyumbangkan medali perak dari nomor ganda campuran. 3 medali perunggu masing-masing dipersembahkan beregu putri, ada Alwi Farhan dari nomor tunggal putra serta pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dari nomor ganda putra. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran nomor 2 juga menyampaikan apresiasi kepada BNI yang selama ini konsisten mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia. Jadi menurutnya dukungan berbagai mitra itu bisa menjadi bagian proses panjang pembinaan atlet hingga mampu bersaing di level internasional. Fadil juga mengatakan menjaga Indonesia tetap kompetitif dalam bulu tangkis dunia itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Sementara itu Corporate Secretary BNI Oki, Corporate Secretary dari BNI Oki Rushartomo itu mengatakan bahwa capaian tim bulu tangkis Indonesia merupakan hasil dari proses pembinaan yang perlu terus dijaga secara berkelanjutan. Dan BNI berkomitmen teman Pro 2 mendukung pembinaan dan regenerasi atlet agar semakin banyak talenta muda Indonesia itu bisa memperoleh kesempatan untuk berkembang. Nah teman Pro 2, itu dia tadi informasi olahraga pertama kita, di mana luar biasa ya pasangan bulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin bisa meraih medali emas di ajang Asian Games. Jadi perolehan capaiannya itu adalah di nomor medali emas di nomor beregu putra, kemudian medali perak dan juga 3 medali perunggu. Jadi 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Luar biasa sekali untuk tim Indonesia di Asian Games 2026 ini teman Pro 2. Selamat teman Pro 2, masih ada informasi olahraga lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Rasbol, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
6: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 94.8 Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, berita olahraga. Tapi informasi olahraga yang berikutnya datang dari UEFA National League, teman Pro 2. Nah, tim nasional Slovenia meraih kemenangan 2-0 atas Makedonia Utara dalam ajang UEFA National League di Liga B Grup B1. Dikutip dari rri.co.id, 2 gol Slovenia diciptakan Lovrik menit ke-55 dan Matko di menit ke-82 di hari Rabu 30 September 2026. Hari ini dini hari tadi ya. Slovenia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B1 dengan 4 poin dari 2 pertandingan, tepat di bawah Swiss yang memimpin grup klasemen. Nah, pelatih Slovenia Bojan Cesar bahkan merasa sangat puas di mana perubahan taktik tersebut ternyata efektif, teman Pro 2. Jadi ia memuji Sandy Lovrik dan Aljoša Matko yang sukses memecah kebuntuan dan memberikan kemenangan penting. Dan pelatih Makedonia Utara, Goze Sedlowski, mengungkapkan kekecewaannya karena tim kembali gagal memanfaatkan momentum. Nah, kekalahan ini menambah panjang tekanan bagi Sedlowski karena Makedonia Utara ini belum berhasil memutus tren negatif tanpa kemenangan. Jadi Slovenia akan menghadapi Swiss pada 4 Oktober 2026 dan Skotlandia pada 7 Oktober 2026. Nah, Makedonia Utara sendiri menegaskan ya akan berusaha bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi ini, di mana hasil ini akan jadi catatan untuk terus berbenah menghadapi laga selanjutnya. Nah, teman Pro 2, itu dia informasi olahraga hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Oke, teman Pro 2 masih di sebelah kabar 8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 berikutnya masih dari informasi olahraga, tapi kali ini ya kita bakal membahas kartu merah Sok yang jadi titik balik Inggris menaklukkan Ceko, teman Pro 2. Jadi dikutip dari rari.co.id, kartu merah Pavel Sok itu menjadi titik balik pertandingan Inggris menghadapi Republik Ceko di Nation League. Nah, unggul jumlah pemain sejak menit ke-25, Inggris baru mampu memanfaatkan situasi setelah jeda, teman Pro 2. Jadi Sok diusir setelah melakukan pelanggaran terhadap Alan Anderson pada menit ke-25, di mana, teman Pro 2, situasi tersebut membuat Ceko harus bermain dengan 10 pemain di Fortuna Arena Praha. Dan Inggris sempat sebenarnya mengalami kesulitan membongkar pertahanan Ceko meski akhirnya unggul dengan jumlah pemain. Nah, absennya Nico O'Reilly ini juga membuat Mark Guehi dan Elliot Anderson ini mendapat peran penting, dan tekanan Inggris akhirnya membuahkan hasil 2 menit setelah babak kedua dimulai. Dan dengan menerima umpan Trent Alexander-Arnold, Anthony Gordon mencetak gol melalui sundulan pada menit ke-47. Nah, gol tersebut, teman Pro 2, mengubah jalannya pertandingan dan membuat Inggris semakin agresif menekan pertahanan Ceko. Tuan rumah kemudian lebih banyak bertahan untuk meredam serangan Three Lions, teman Pro 2. Harry Kane sendiri kemudian mengandalkan keunggulan Inggris melalui tendangan pada menit ke-69 dan gol tersebut menjadi koleksi ke-87 Kane bersama timnas Inggris. Kemenangan tersebut, teman Pro 2, membawa Inggris menempati posisi kedua klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Dan Inggris selanjutnya akan bertanding melawan Kroasia, sedangkan Ceko menjamu Spanyol. Nah, itu dia tadi informasi olahraga kita di Santai Siang hari ini. Jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena setelah ini akan ada informasi entertainment di Santai Siang Informasi Entertainment. Stay tune di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren.

Kata osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke teman Pro 2, balik lagi di 94.8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kali ini teman Pro 2, Wulan bakal bawain informasi entertainment. Dan informasi entertainment kita yang pertama teman Pro 2 datang dari Conquest ya, yaitu film pertamanya Game of Thrones yang sebentar lagi siap tayang, sekitar 2 tahun lagi lah ya, 2029 teman Pro 2. Nah dikutip dari rr.co.id, film pertama ya, perdana dan pertama dari waralaba Game of Thrones Aegon Conquest itu dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal 1 Juni 2029. Jadi Warner Bros sendiri mengonfirmasi jadwal tersebut melalui tim kreatif nih yang menggarap filmnya. Nah, Owen Harris dipercaya menyutradarai film tersebut bersama Bill Willimon sebagai penulis skenario. Jadi Harris ini dikenal melalui Kill Your Friends, sedangkan Willimon sendiri sebelumnya terlibat dalam serial House of Cards. Nah, teman Pro 2, film ini akan mengangkat kisah penaklukan Westeros oleh Aegon First Targaryen ya. Aegon First Targaryen sendiri, jadi mana cerita ini jadi bagian penting dalam sejarah awal dinasti Targaryen di dunia Game of Thrones. Nah, Aegon First Targaryen sendiri dikenal sebagai Aegon Sang Penakluk dan pendiri dinasti Targaryen. Nah, ini menjadi penguasa pertama nih yang menyatukan sebagian besar Westeros di bawah kekuasaannya, teman Pro 2. Jadi kalau para penggemar Game of Thrones pasti udah tahu ya, Aegon ini juga mendirikan King's Landing sebagai pusat pemerintahan, dan ia kemudian menciptakan Iron Throne dari pedang-pedang musuh yang dilebur dan menggunakan semburat api naga. Nah, dalam kisah Westeros sendiri, Aegon ini disebut mendapat penglihatan tentang ancaman dari wilayah utara. Jadi ancaman tersebut kemudian dikenal sebagai White Walkers dan berkaitan dengan konsep Song of Ice dan and Fire ya teman Pro 2. Nah, film Aegon's Conquest sendiri akan menjadi penampilan pertama Aegon dalam adaptasi layar Warner Bros, dan belum ada pengumuman nih ya mengenai pemeran yang akan memainkan karakter tersebut. Nah, detail cerita film sendiri itu masih dirahasiakan teman Pro 2 oleh produksi, dan film ini sebelumnya telah diumumkan dalam ajang CinemaCon dan menjadi proyek layar lebar pertama waralaba Game of Thrones sendiri. Game of Thrones sendiri berasal dari novel A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin, di mana serial Game of Thrones kemudian tayang melalui HBO selama 8 musim mulai 2011 hingga 2019. Nah, serial tersebut terdiri dari 73 episode dan melahirkan sejumlah proyek turunan. Di antaranya ada House of Dragon dan ada juga A Knight of Seven Kingdoms yang mengangkat periode berbeda. Nah, teman Pro 2, Aegon Conquest sendiri akan memperluas kisah Westeros melalui medium film layar lebar, dan film tersebut dijadwalkan hadir di bioskop pada 1 Juni 2029. Itu dia tadi yang mengawali informasi entertainment kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Santai Siang di Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribut, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa, rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang Informasi Entertainment hari ini. Dan salah satunya Wulan bakal nginfo ini. Teman Pro 2 semua, dikutip dari rri.co.id, personil GOT7 Mark Twain itu merilis teaser pertama video musik Nightlight bersama Milly. Nah, Milly ini merupakan rapper asal Thailand yang digandeng dalam teaser yang dirilis pada hari Selasa 29 September 2026 lalu. Nah, teman Pro 2, teaser tersebut diunggah melalui akun resmi Mark Twain Official @dnmanagementdx dengan unggahan itu tayang sekitar pukul 11 ya, teman Pro 2. Nah, single tersebut dijadwalkan rilis pada 2 Oktober 2026 pukul 00 waktu Amerika Timur dan waktu tersebut setara nih dengan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, untuk para penggemar GOT7 kayaknya harus siap-siap ya. Kita udah pada dengerin nih Nightlight yang featuring Milly. Nah teman Pro 2, teaser tersebut sendiri mendapat antusiasme dari para penggemar Mark hingga pukul 14.45 tadi nih. Unggahan itu telah ditonton lebih dari 53.000 kali dan mendapat 2.600.000 repost. Luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Nah jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini masih banyak informasi entertainment lainnya. Tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yah, Yah, Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik Ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Kita lagi dengerin Aku Memilihmu Brescia Jody featuring Fabio Aster. Nah, teman Pro 2, kalau kamu mau request-request lagu, langsung aja WhatsApp di 0411-056-3033. Karena Wulan bakal nemenin kamu nih satu harian penuh sampai dengan pukul 18.00 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, enggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat, serta resiko penyakit mulut dan kulit. Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan!
5: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya gitu ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling lek 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah

0: Tambuah Ciekda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
1: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: Balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini Wulan gak sendirian di studio. Di santai siang hari ini ada adik-adik cantik dari Darul Hasan ya. Darul Hasan yang udah nemenin Wulan hari ini di studio, dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Wulan mau bawain satu informasi entertainment di hari ini, yaitu tentang Zuyu Twice yang ditunjuk jadi pengisi theme song kolaborasi William F1 X dan Dadan. Oke, teman Pro 2, dikutip dari rari.co.id, tim Formula One Atlantis William menunjuk Zuyu Twice sebagai pengisi lagu tema atau theme song resmi kolaborasi mereka dengan anime Dandan. Jadi lagu tersebut dijadwalkan rilis pada awal 2027 menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka, teman Pro 2. Nah, Zuyu Twice itu kan salah satu personil dari grup K-pop Twice, teman Pro 2. Dan gua mau nanya-nanya nih sama adik-adik dari Darul Hasan di sini. Kita kenalan dulu ya, teman Pro 2. Ya, ada Bu. Siapa di sana? Halo. Halo.
1: Halo, nama Wardah Sipanasution.
0: Halo. Nama panggilannya apa?
1: Wardah, Bu.
0: Wardah. Kemudian ada siapa lagi di sini?
2: Nama Ana Yola.
0: Ana Yola. Ya, oke, ada Wardah dan Yola di sini, teman Pro 2, yang akan nemenin Wulan nih seputar informasi entertainment. Kalau Yola dan Wardah tahu K-pop enggak?
3: Tahu.
4: Tahu.
0: Grup K-pop kesukaannya apa?
3: Aku itu. Betul. Itu Baby Monster.
0: Baby Monster. Kalau Yola?
4: Heart to Heart.
0: Ya. Yang satu Baby Monster, yang satu Heart to Heart. Ini bertolak belakang sekali ya, teman Pro 2 ya. Penggemar K-popnya yang satu garis halus, yang satu garis keras ya. Kalau pada penggemar K-pop nih pasti udah tahu ya. Jadi kalau misalnya kalau Yola sendiri penggemar Heart to Heart, siapa sih member favoritnya?
4: Carmen
0: dari Indonesia ya, cinta Indonesia.
4: Iya,
0: ya Yola. Kalau Wardah di Baby Monster?
4: Ahyeon.
0: Oke. Itu dia tadi ya obrolan singkat kita sama teman-teman dari Darul Hasan ya. Jadi enggak apa-apa ya penggemar K-pop, karena ini adalah salah satu hiburan ya di tengah hiruk pikuk sekolah. Benar enggak Yola Wardah?
2: Benar banget.
0: Yang penting harus vibes-nya selalu positif.
4: Iya, Bu.
0: Iya kan?
2: Iya, Bu.
0: Oke. Aku hari ini dipanggil Ibu, udah enggak kakak-kakak lagi ya, teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya. Masih banyak informasi seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Hai sis, finally you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
3: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
2: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
3: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
2: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
3: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
2: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
3: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
2: Iya sih sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
3: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
2: Emang segitunya ya sis?
3: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kayak tadi ya udah rame banget studio kita hari ini. Ada teman-teman dari Darul Hasan yang udah gabung sama kita di sini. Oke, ada siapa di situ?
4: Ada Siska, Bu.
3: Ada Siska. Halo Siska.
4: Halo, Bu.
3: Halo Siska. Kemudian ada siapa lagi di situ?
5: Ada Nurul.
3: Ada Nurul. Oke. Nah, teman Pro 2 semua, kali ini kita rame banget ya kedatangan tamu dari Darul Hasan dan mereka ini datang dalam rangka studi tour di studio RRI Sibolga. Oke. Ini luar biasa banget

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Waduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di 9,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah rame-ramean di studio Pro 2 RRC Bolga ya. Dan kali ini kita balik lagi ya teman Pro 2. Seperti biasa kalau udah ada informasi olahraga, ada juga informasi entertainment dan juga informasi lokal. Nah, informasi lokal kita hari ini teman Pro 2. Informasi lokal kita hari ini datang dari Pemkab Humbahas, teman Pro 2. Pemkab Humbahas yang terima CSR PLTMH PT Bel untuk damkar dan penerangan desa. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Humbahas Sundutan atau Humbahas menerima bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PLTMH PT Bakara Energi Lestari untuk mendukung peningkatan pelayanan pemadam kebakaran dan penerangan di Kecamatan Bakti Raja Selasa 29 September 2026. Bantuan CSR tersebut diserahkan kepada Pos Pemadam Kebakaran Bakti Raja berupa 1 unit pompa air portable, 3 buah selang pemadam kebakaran dan 8 stel pakaian seragam pemadam kebakaran. Dan bantuan ini sendiri teman Pro 2 diharapkan bisa memperkuat kesiapsiagaan serta mendukung petugas dalam penanganan kebakaran di wilayah Kecamatan Bakti Raja. Nah teman Pro 2, bantuan CSR ini menjadi bagian dari dukungan dan sinergi PT Bakara Energi Lestari bersama pemerintah Kabupaten Humbahas Sundutan dalam mendukung pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bakti Raja. Nah teman Pro 2, itu dia tadi salah satu informasi lokal kita. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM Pro 2.
3: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih di informasi lokal hari ini, teman Pro 2. Dan informasi lokal hari ini berikutnya nih, datang dari sertifikasi jadi tantangan penerapan PMK 4 di 41 tahun, teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, pemenuhan sertifikasi kompetensi menjadi salah satu tantangan dalam penerapan penuh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 41 tahun 2026 tentang perubahan ketentuan pejabat perbendaharaan. Nah, PT PN terampil KPPN Sibolga, Bella S. Manjuntak, mengatakan bahwa pejabat perbendaharaan, khususnya pejabat pembuat komitmen atau PPK dan pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM, itu diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi. Jadi menurut Bella sendiri, perubahan aturan juga membuat satuan kerja perlu menyesuaikan pembagian tugas dan kewenangan pejabat perbendaharaan. Nah, ia menjelaskan sendiri pejabat perbendaharaan itu memiliki peran penting dalam pengelolaan APBN, mulai dari pelaksanaan kegiatan, pengujian tagihan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi Ibu Bella sendiri berharap proses penyesuaian dan sertifikasi dapat mendukung penerapan aturan baru secara optimal. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi informasi lokal hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
4: Pro 2 FM terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hackathon Pro 2, kita masuk ke Info Pro 2 pukul 4 sore. Info Pro 2 pukul 4 sore, serial Lego One Piece tayang sejak kemarin dengan menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego. Dan serial tersebut, teman-teman Pro 2, mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang berbeda. Melansir dari laman IMDb, Lego One Piece merupakan miniseri yang memiliki satu musim dengan dua episode. Jadi ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama kru topi jerami dalam petualangan mereka. Oke teman Pro 2, serial ini

0: Memadukan unsur aksi petualangan komedi dan fantasi dalam ceritanya, dan pengemasan tersebut menghadirkan kisah One Piece melalui tampilan animasi berbasis Lego. Dalam ceritanya sendiri, Monkey D. Luffy menjadi kapten kru Topi Jerami dan ia berlayar bersama para anggota kelompoknya dalam menjalani berbagai petualangan. Nah, sejumlah karakter utama One Piece turut hadir dalam versi animasi tersebut, dan karakter itu meliputi Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji. Luffy dikenal sebagai kapten kru Topi Jerami dalam cerita One Piece, sementara itu Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper menjadi bagian dari kelompok tersebut. Selain menghadirkan karakter yang sudah dikenal, serial ini juga menggunakan tampilan visual di mana visualnya itu khas Lego, dan gaya tersebut memberikan pendekatan berbeda dalam menampilkan perjalanan kru Topi Jerami. Jadi dari sisi genre sendiri, IMDb mencatat Lego One Piece sebagai serial yang memadukan animasi, aksi, dan petualangan. Dan serial tersebut juga membawa unsur komedi, fantasi dalam ceritanya. Animasi Lego membuat kisah One Piece hadir melalui pendekatan visual yang berbeda, dan hal ini tanpa dua memberikan cara baru untuk mengikuti kembali perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami. Lego One Piece menghadirkan cerita petualangan Luffy dan kru Topi Jerami dalam animasi Lego. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pukul 4 sore. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Can see through your eyes, looking right back. You know my future and past. 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman berdua, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Korwil 16 Medan ya teman berdua. Kita bakal sama-sama nih di acara Sore Bercerita dengan hari ini bintang tamunya ada Dava Haris dan juga Almira Nazwa. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, setelah lagi kita bakal bergabung dengan Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Stoli. Stay tune di Pro 2 Rasbolga, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore lagi nih buat kamu semuanya, teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya buat kamu di Rabu sore di jam 16.07 waktu Indonesia Barat ya. Karena spesial di akhir September, teman Pro 2 ya kan. Dan setiap hari Rabu sore bercerita berjaringan ini terus hadir untuk kamu. Nah, apalagi untuk hari ini ya, akhir dari September, kita di sore bercerita berjaringan teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Medan ya, studio podcast RRI Medan. Sore hari ini kita akan bercerita tentang satu hal yang emang benar-benar menarik sekali ya. Tapi sebelum aku singgung untuk topiknya di sore hari ini, aku mau say hello dulu buat kamu ya yang lagi dengerin kita di tiga kota, di 92,4 untuk Medan, terus juga di Pro 2 Gunung Sitoli dan juga di Pro 2 Sibolga ya, teman Pro 2 yang sedang berlangsung sore hari ini. Dan juga buat kamu yang lagi nyaksiin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan ya, ramein, kasih reaction di sana teman Pro 2 ya, untuk ngobrol bareng sama kita di sore bercerita berjaringan hari ini. Nah, sore ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya itu dekat sekali sama kehidupan kita sehari-hari ya, tapi mungkin sering sekali kita lewati begitu aja teman Pro 2. Karena kalau ngomongin kota, kita biasanya lebih sering memperhatikan jalan raya ya kan, terus juga kendaraannya, lampu lalu lintasnya atau gedung-gedung di sekitarnya. Padahal ada satu ruang yang juga punya peran penting, terutama buat kita nih yang berjalan kaki. Yap, trotoar teman Pro 2. Nah, nanti kita bakalan bahas ya, tapi aku mau sapa dulu buat teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Di Pro 2 Sibolga dulu ya, sore ini ada Wulan. Hai Wulan, gimana
1: Halo,
0: kabar?
1: Halo Bang Argun, gimana? Suara Wulan jelas di sana Bang Argun?
0: Oke, Wulan,
1: halo,
0: coba.
1: Halo Bang Argun, halo. Udah kedengeran belum nih?
0: Udah kedengeran jelas ya. Gimana Sibolga sore ini?
1: Sore ini alhamdulillah sudah mulai cerah Bang Argun setelah tadi sepanjang hari hujan nih di Sibolga.
0: Ya?
1: Iya, hujan di sini Bang. Deras juga di sini, agak was-was nih.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah dari siang sudah reda sih Bang.
0: Oh oke, okay. Luar biasa ya dari Sibolga teman Pro 2 ya. Wulan yang sore ini udah hadir, kita sapa lagi buat Pro 2 Gunung Sitoli ya. Sore ini ada Mira. Nah, halo Mira. Mira. Oke, okay, ini nampaknya belum tersambung ya sama Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, langsung aja teman Pro 2 ya, kalau tadi ada teman-teman aku yang di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, ini saatnya kita bakal kenalan sama narasumber keren ya, kece ya, cantik sama ganteng nih teman Pro 2 ya, yang udah hadir di studio podcast RRI Medan. Ada Dafa Haris, seorang running enthusiast sekaligus dari RCT member. Kita langsung sapa ya. Halo Dafa, apa kabar?
2: Halo Bang, alhamdulillah baik banget hari ini.
0: Baik ya, sehat
2: baik
0: ya.
2: Banget, sehat, okay. Alhamdulillah.
0: Oke, okay, satu lagi ada Almira ya, teman Pro 2 ini Almira Nasiwa, sekaligus volunteer entusias, sekaligus resiti member ya. Halo.
3: Bener Bang, halo Bang,
0: ya.
3: Selamat sore.
0: Sore, ini Almira biasa dipanggil siapa? Mira?
3: Saya dipanggil Ami Bang, beda dengan Kak Mira, saya dipanggil Ami.
0: Oh Ami ya, oke. Okay. Ami sama Dafa sore hari ini
2: iya,
0: ya. Luar biasa teman Pro 2, mereka berdua ini anak muda ya, yang bergelut di bis. Nanti boleh diceritain ya, apa itu resiti member, tapi sebelum kesana kita bakalan kenalan dulu sama aktivitas kalian berdua ya. Kita sebelum kita ngobrolin soal topik kita di sore hari ini tentang membuat trotoar menjadi lebih masuk akal, aku mau ke Ami dulu. Mi, boleh dong kenalan sama teman Pro 2, aktivitas sehari-hari kok ngapain ya, apakah masih kuliah, boleh diceritain ke teman Pro 2.
3: Baik Bang, nah kebetulan aku masih kuliah nih di USU.
0: Oke.
3: Okay. Karena ilmu komunikasi FISIP.
0: Oh, oke.
3: Nah,
0: okay.
3: Dan sekarang aku semester 7. Jadi kalau misalnya weekdays-nya itu kegiatannya ya kuliah.
0: Oh, okay.
3: Cuman karena memang udah semester tua nih kan Bang, memang udah berkurang lah matkulnya. Jadi selain kuliah juga memang fokus ke skripsi, perencanaan skripsi, ngerjain skripsi lah. Nah itu untuk weekdays, selain weekdays aku juga aktif di beberapa organisasi seperti Genbi, dan juga ada IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia gitu. Selain itu aku juga ada aktif di beberapa kegiatan volunteer.
0: Oh, okay.
3: Seperti yang di Abang bilang tadi, aku volunteer enthusiasm, aku juga banyak ikut kegiatan volunteer dan biasanya tuh fokusnya itu ke anak-anak.
0: Oh.
3: Biasanya aku mengajar anak-anak, edukasi lah. Ada juga aku volunteer jadi pengajar ngaji anak-anak gitu.
0: Keren nih.
3: Terus juga ada ke main-main sama anak-anak, yang kegiatan-kegiatan yang mendukung kreativitas anak-anak gitu lah, Bang. Selain itu juga kegiatan volunteernya itu ke disabilitas juga. Ke disabilitasnya juga ke buat gelang, juga buat makanan dan minuman gitu lah, Bang. Jadi selain kuliah juga ada mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer dan organisasi si kegiatannya sekarang, Bang,
0: wow,
3: gitu.
0: Ternyata pada juga ya, tahun 22 ya, untuk kegiatan dari Ami sendiri, Mi, ya. Nanti kita bakalan cerita juga, mungkin boleh kasih tips teman pro 2 ya kan, cara ngebagi waktunya. Oke, kalau tadi ada Ami, sekarang kita ke Dava nih ya. Dav, boleh kenalan sama teman pro 2, Dav?
2: Boleh, boleh, boleh
0: Silakan,
2: banget,
0: Dav.
2: Bang. Halo semuanya, nama aku Dava Haris, biasa aku dipanggil Dava. Saat ini aku adalah mahasiswa ilmu komunikasi di USU semester 7 juga, sama dengan kayak Ami. Selain ngampus, kegiatan aku sebagai pelari juga yang aktif di komunitas. Selain itu aku juga ya konten kreator kecil-kecilan, mungkin bisa dibilang kayak gitu, Bang. Itu aja sih sebenarnya. Jadi lebih aktif di dunia sport aja sih, Bang.
0: Oh, berarti kuliah?
2: Kuliah di, kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu
0: jurusan,
2: kuliah
0: jurusan,
2: jurusan ilmu komunikasi.
0: Oh, sama
2: sama sama kayak Ami, iya,
0: kelas. Oh,
2: kelas
0: pas nih teman pro 2 ya. Oke, itu dia ya perkenalan buat Dava dan juga Ami, teman pro 2 yang lagi dengerin kita di tiga kota, pro 2 Sibolga, pro 2 Gunung Sitoli ya, dan juga di pro 2 Medan, sama buat kamu yang lagi nyaksiin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Oke, kita tahan dulu ya, kita sapa dulu untuk pro 2 Gunung Sitoli sekarang, cek sound deh ya. Ada Mira sana, Mir, gimana kabar Mir?
4: Sehat.
0: Ah, oke.
4: Okay. Sorry tadi ada gangguan sedikit.
0: Ah, oke. Okay.
4: Sudah diperbaiki.
0: Udah diperbaiki.
4: Suara
0: mantap.
4: Jelas ya?
0: Jelas-jelas aman. Mir,
4: okay.
0: Dari Gresik gimana sore ini? Cuaca aman?
4: Di sini hujan sih.
0: Oh, hujan-hujan juga ya?
4: Hujan deras banget malah. Makanya nih di dalam studio aku pakai jaket.
0: Oke. Okay. Yap, itu dia ya, teman pro 2. Ternyata di tiga kota ini sedang hujan ya. Kalau Medan, we, itu juga hujan sih dari pagi tadi ya. Bahkan sampai sore ini cuaca juga masih mendung. Nah, oke, okay, kalau gitu ya, Mira sama Wulan ya, kita bakal ngobrol sama dua narasumber keren di sore hari ini. Mungkin aku langsung aja untuk kenalan ya sama prestasi atau mungkin profesi kalian ya, yang disesuai dengan flyer. Aku mau ke Dava Haris dulu. Dav, ini kan di sini tertulis ada running enthusiasm,
2: iya,
0: and reseti member.
2: Iya, benar
0: nah,
2: banget, Bang.
0: Kok boleh ceritain dulu ini tugas kau sebagai apa sebelum kita masuk ke membuat trotoar menjadi lebih masuk akal, Dav?
2: Oke. Jadi kalau Dava itu mulai lari dari tahun 2022 akhir.
0: Oke.
2: Nah, di tahun-tahun itu Dava mulai aktif di ke dunia sport lah di Medan, gabung sama komunitas, terus juga ikut berbagai acara yang ada di Medan,
0: okay,
2: begitu juga ada di luar kota, seperti itu. Nah, selain itu sekarang juga lagi ada jalanin campaign, nama kami adalah Resity,
0: yep,
2: yang berbicara tentang gimana sih kita buat trotoar ini jadi masuk akal nih.
0: Oh, okay.
2: Gak hanya di Medan, mungkin di kota-kota lain juga. Semoga bisa seperti itu ya.
0: Yep, yep.
2: Ya, jadi buah pikirannya itu datang dari mungkin keresahan Dava sebagai pelari nih.
0: Oh, okay.
2: Karena kan memang kita lari juga akses kita kurang.
0: Yep, benar sih.
2: Kita kadang-kadang lari itu harus di jalan raya, di aspal. Kita senggol-senggolan sama kendaraan.
0: Yep.
2: Jadi dari keresahan itu kayaknya okay nih kita buat campaign tentang ini biar orang tuh lebih aware, yes, sama isu ini.
0: Benar-benar. Wow, berarti diambil dari keresahan Dav.
2: Iya, benar banget.
0: Karena kau suka hobinya lari.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa. Nah, aku mau ke Ami dulu, Mi. Ini gimana, Mi, ya? Kalau kau sendiri, Mi, ini volunteer enthusiasm and reseti member. Ini gimana, kau boleh ceritain dulu gimana awal kau itu tertarik ya untuk ikut yang namanya volunteer ini, ya kan? Dan apakah sama dari reseti member sendiri yang kalian bangun berdua nih ya? Sebenarnya ada berapa orang sih?
2: Kita ada bersepuluh, Bang.
0: Ah, udah bersepuluh.
2: Bersepuluh.
0: Nah, apakah keresahan sama, Mi? Karena kau kan cewek nih, boleh diceritain ke teman berdua.
3: Baik, sebelumnya kalau misalnya di volunteer sendiri, itu tuh memang kenapa aku tertarik itu, karena memang pertama tuh suka banget sama anak-anak. Suka banget sama anak-anak, dan memang juga tipe yang turun lapangan ke masyarakat gitu, sukanya.
0: Yep.
3: Jadi dari awal itu memang kayak misalnya ngajar ngaji itu inisiatif sendiri karena memang suka anak-anak.
0: Yep.
3: Jadi ingin memang mengedukasi anak-anak dan juga ke biasanya tuh ke volunteernya ke panti asuhan.
0: Okay.
3: Nah, di situ tuh kenapa ingin ikut itu rasanya ingin aja nih melihat dunia itu dengan dari sudut pandang mereka. Kalau misalnya kita nih punya masalah, tapi kalau kita begitu kita jadi ikut kegiatan volunteer melihat mereka itu, kita tuh jadi ibaratnya jadi bersyukur aja gitu sama kehidupan kita sekarang. Jadi dari situ aku mengikuti kegiatan volunteer itu jadi reminder sendiri untuk diri aku itu bahwa masih banyak orang yang kurang beruntung di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Nah, dari situlah aku mulai mikir ke kalau anak-anak ini gimana nanti ke depannya tinggal di Kota Medan ini. Dengan kami kan nih Resit ini untuk fokusnya itu trotoar kan Bang, cuman tema besarnya itu kami urban sustainability. Jadi bagaimana Kota Medan ini tuh memang layak dihuni dan juga memang apakah nyaman untuk warga Kota Medan hingga emang udah bisa nggak ini ditempati hingga generasi mendatang. Jadi kalau nengok anak-anak itu kira-kira mikir orang ini yang di panti asuhan ini kalau misalnya ke depan hidup dengan Kota Medan yang seperti ini, fasilitasnya yang seperti ini, apakah memang sudah nyaman nih untuk mereka yang mungkin bisa kita bilang kurang beruntung seperti itu. Jadi dengan melihat keadaan Kota Medan khususnya misalnya trotoar gitu, untuk melihat itu kira-kira cocok nggak nih untuk generasi-generasi mendatang ke depannya, apakah Medan ini memang cocok untuk layak dihuni gitu Bang.
0: Wah, keren itu Mauro 2. Berarti Dev, Mi, ya ini bisa dibilang ada dua hal yang berbeda ya dari dari keinginan kalian yang tergabung dari Resity member ini.
2: Iya,
0: ya
2: kan?
0: Yang satu karena keresahan dari pelari, yang satu karena memang pengen menciptakan kehidupan buat anak-anak ke depannya ya. Itu lebih lebih bagus lagi. Wow, keren itu Mempro 2 ya. Dua anak muda yang sangat peduli soal soal apa ya? Bisa dibilang soal lingkungan ya, Dam?
2: Iya, benar.
0: Iya kan? Oke, soal lingkungan ya. Nah, sebelum kita nanti cerita ke Resity membernya ya, kapan ini terbentuk, terus juga ada berapa orang dan terus kegiatan kalian itu apa aja ya kan, itu nanti boleh di sharing ke teman pro 2 kita di Sorry Bercerita. Tapi aku mau ke Ami lagi ya sebelum ke Dava lagi. Mi, kalau kau tadi kan cerita soal volunteer nih ya, ada nggak sih kegiatan bisa dibilang kegiatan volunteer yang paling berkesan yang pernah kau ikuti selama ini sampai saat ini gitu?
3: Kalau kegiatan yang paling berkesan itu ketika aku itu ikut kegiatan di ke rumah disabilitas. Di situ kami buat burger dan buat minuman. Nah, di situ benar-benar melihat kayak mana anak disabilitas itu tuh bersosialisasi dengan di antara mereka dan juga kami lah sebagai penyelenggaranya itu kan. Nah, di situ melihat berbagai berbagai anak-anak itu bagaimana mereka berinteraksi. Di situ sebenarnya jujur sedih sih. Sedih kan. Jadi dengan adanya kerasa sedih, terharu kayak gitu, aku pas kegiatan itu sampai nangis gitu, karena memang ternyata ada yang lebih banyak nih masalahnya dari aku, walaupun gak banyak-banyak kali juga nih masalah aku gitu kan Bang. Jadi jadi bersyukur, jadi pengingat memang jadi diri sendiri di pas di kegiatan di rumah disabilitas itu sih Bang, kayak gitu.
0: Wow, keren itu Mempro 2 ya, untuk menciptakan satu hal yang emang benar-benar bisa buat reminder untuk diri kita ya, Mia.
3: Iya, okay. Bang, benar Bang.
0: Aku ke Dava lagi ya sebelum kita ke teman-teman yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Stoli. Dava, ini kok kan pelari nih.
2: Iya,
0: Bang. Kan Dava ya.
2: Iya.
0: Nah, untuk kau sendiri apa yang ngebuat kau itu akhirnya menjadikan lari ini sebagai aktivitas yang rutin kau lakuin, dan kalau lari di Kota Medan nih Dav ya. Biasanya kau itu punya rute favorit?
2: Oke, boleh.
0: Boleh ceritain Dav.
2: Nah, sebenarnya alasan mulai lari itu sebenarnya karena Dava kan masuk kampus tahun 2023. Jadi Dava mulai lari itu di tahun 2022 akhir, sebenarnya pengen gimana nih masuk kampus biar badannya itu ideal lah. Badannya enak dilihat sama teman-teman. Karena kemarin badan juga berlebih kemarin Bang. Nah, setelah itu taunya keterusan nyaman, akhirnya sampai sekarang masih lari. Nah, kalau untungnya lari itu selain badan kita juga jadi lebih sehat, lebih bugar, Deva merasa jadi lebih produktif aja gitu Bang. Jadi tiap hari itu bangun pagi terus lari, and then bisa ngerjain aktivitas yang lain, cuman dimulai dari lari.
0: Dari lari.
2: Nah, kalau di Kota Medan sendiri, kalau hari Senin sampai hari Sabtu tuh biasanya Dava lari di kampus, di Universitas Sumatera Utara. Jadi muter-muter aja tuh.
0: Dari pintu 4 ke
2: pintu 1.
0: Oh, pintu 1 ke.
2: Iya.
0: Oh, pintu 1.
2: Pintu 1 ke pintu 4.
0: Oh, pintu 1 ke pintu. Wah, jauh juga itu Dav. Iya, ya.
2: Karena kan kalau kalau misalnya kita lari di kota, Bang, enggak mungkin kita lari pagi. Bener. Ditabrakin orang.
0: Bener.
2: Karena orang pergi kerja kan.
0: Yoi.
2: Nah, cuman hari Minggu lah Dava yang lari di kota. Itu biasanya dari Dava start dari kafe, kadang di kafe Ruchi atau di Moskot di coffee shop. Dari start di coffee shop, mulai jalan ke Jalan Diponegoro, mulai ke Lapangan Merdeka, ke Sawan, dan seterusnya sampai balik lagi ke situ.
0: Wah, oh, oke, okay. Luar biasa ya. Ternyata manfaatnya juga sangat dirasain ya kan. Selain hobinya yang bermanfaat, juga ternyata itu ngebuat sehat ya, Dav.
2: Iya, iya benar.
0: Tapi kalau orang-orang lari dari kenyataan itu bagus juga nggak, Dav?
2: Ya, kalau bisa sih dihadapi banget
0: kan. Oh, itu dia. Itu dia ya. Luar biasa nih Tomo Pro 2 ya, untuk kenalan kita sama mereka berdua sebelum kita cerita nanti Reseti membernya. Kalau aku mau ke teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Nah, buat kalian boleh tanya dulu ke Dava atau ke Ami ya, buat kenalan dulu nih sama mereka berdua sebelum kita ngobrolin topik dan kenalan sama Reseti membernya nanti sehabis yang satu ini. Aku mau ke Wulan dulu ya. Wulan dari Sibolga ya, boleh Wulan, silakan Wulan.
1: Halo, salam kenal ini untuk Dava dan juga Almi.
2: Halo, halo Kak Wulan.
1: Luar biasa banget ya, tadi aku dengar kegiatannya Dava dan juga Almi ya. Dava kegiatannya positif ya, running ya, membentuk badan dan jiwa raga yang sehat ya. Kalau Almi juga luar biasa ya, di usia yang muda sudah jadi volunteer, sudah punya kegiatan positif yang tentunya bagus banget ya Bang Argun ya, dicontoh sama anak-anak muda pendengar Pro 2 semua ya. Ini Ulan juga, ini seputar kenalan dulu ya Bang Argun ya.
0: Iya benar.
1: Oke, kenalan. Kalau dari Dava sendiri ya, kegiatan di luar running sama ngampus tuh apa?
2: Oke, jadi Kaulan Dava selain ngampus and then lari, sebenarnya Dava dulu juga sempat berkecimpung lah di dunia organisasi. Jadi Dava punya organisasi namanya Senyum Kecil Medan dulu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, Senyum Kecil Medan itu organisasi yang fokus ke pendidikan anak-anak. Nah, jadi dulu Dava tahun 2023 sampai 2025 itu di organisasi untuk ngajarin anak-anak juga, sempat pernah satu kegiatan sama Ami juga. Selain karena sekarang udah fokusnya ke lari, sebenarnya Dava lebih ke ngonten aja sih Kak. Jadi ngonten, jadiin itu kalau misalnya ada pekerjaan dari situ kadang-kadang Dava ambil. Jadi itu aja sih Kak.
1: Oh, kontennya berarti ada tema-tema konten tertentu nggak yang
0: tentang apa, Dav?
1: Tentang apa biasanya gitu, Dav?
2: Sebenarnya kalau kontennya tentang lari juga sih Kak.
1: Running enthusiasm ya.
2: Iya, tentang lari.
1: Oke. Okay. Kalau di Almi sendiri nih, Almi, kegiatan Almi kan tadi mengenai anak-anak ya Almi ya. Sebenarnya ya, dari mulai dari kapan Almi di berkecimpung nih di dunia anak-anak, volunteernya anak-anak ini?
3: Kalau misalnya di dunia volunteer anak-anak ini mulai berkecimpung itu dari sejak awal masuk kuliah, itu tuh tahun 2023. Nah, dari masuk kuliah itu kan kami tuh ada MKWK, nah dari situlah mulai dapat wadah dan juga panggung lah untuk memang fokus ke dunia anak-anak, memang fokus ke pendidikan anak-anak sih khususnya. Nah, jadi mulai dari situ ikut juga organisasi namanya Wujud Baik. Nah, itu dari situ juga kegiatan-kegiatan dari organisasi itu tuh memang kegiatan volunteer yang khusus ke anak-anak juga. Jadi mulai dari ke Wujud Bayi, dari MKWK awalnya hingga punya inisiatif sendiri memang membuka kegiatan volunteer untuk mengajar anak-anak juga, begitu Kak Ulan.
1: Oke, kalau dari Ulan itu dulu deh Bang Argun.
0: Oke, luar biasa ya kenalan kita sama
1: luar
0: mereka
1: biasa
0: berdua. Nah, mungkin ke Mira ya, satu-satu pertanyaan Mir sama mereka berdua ya sebelum
4: ini
0: nanti kita break lagu.
4: Pertanyaan aku udah diambil sama Kak Ulan semua ini. Karena cuman kenalan ya. Halo
0: yeah.
4: Dava, Almi.
2: Halo Kak.
4: Selamat sore. Kalau tadi ya Kak Wulan udah nanya nih kegiatan selain lari, kegiatan Dava apa sih? Tadi udah dijawab. Nah, sekarang Mirah lempar ke Ami deh. Selain kegiatan ke panti asuhan dan ngurus Resiti juga, Wulan Ami kegiatan sehari-harinya apa lagi nih?
3: Untuk kegiatan sehari-harinya yang paling utama sih ngampus ya Kak. Dari organisasi ataupun kegiatan volunteer yang penting akademi lah yang pertama gitu. Jadi memang fokusnya tetap di akademi, yang organisasi ataupun kegiatan volunteer itu tuh hanya sampingan gitu Kak. Jadi paling kalau selain dari resiti dan juga kegiatan volunteer, hanya ngampus dan juga aktif di prokja-prokja yang organisasi AMI ikutin gitu Kak.
4: Banyak kegiatan ini ya, organisasi ya. Ngonten juga nggak kayak Dava?
3: Beda sama Dava, beda banget sebenarnya Kak. Kalau Dava yang memang tukang konten, Ami yang di Instagram itu postingannya nol sih Kak. Biasanya
4: Introvert
3: hanya
4: ya.
3: aktif di story-story aja gitu, di highlight gitu yang banyaknya gitu Kak.
4: Oke, berarti ini dua kepribadian nih Argun, ada
0: Iya,
4: yang
0: benar.
4: ekstrovert, ada yang introvert.
0: Iya, benar-benar.
3: Bener-bener.
0: Luar biasa nih mereka berdua, tapi dampak yang mereka buat tuh sangat luar biasa, makanya terus
4: Betul.
0: habis ini kita bakalan tanya ya kan soal trotoar nih teman pro dua ya untuk obrolan kita, dan kita bakalan kenal sama apa ya, itu bisa dibilang komunitas nggak sih Reseti member itu
2: Iya.
0: ya kan, sama
2: Iya, Bang.
0: komunitas mereka ya. Jadi jangan kemana-mana ya, jadi buat kamu teman pro dua yang pengen kasih pertanyaan, drop pertanyaan kamu langsung aja dari WhatsApp Pro 2 masing-masing yang ada di kota kamu ya kan, yang ada di Sibolga boleh, yang ada di Gunung Sitoli juga boleh, atau mungkin dari Pro 2 Medan di 0811-615924, atau yang paling enaknya ya kamu tinggal ramein aja channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net underscore Medan, untuk kasih pertanyaan di Sore Bercerita Berjaringan hari ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, tetap di Sore Bercerita Berjaringan di sore hari ini.

0: Saksikan keseruan kita ngobrol sama dua narasumber Temen Pro 2 ya di @rrinet_medan, atau mungkin kamu bisa dengerin keseruan sore hari ini dari tiga kota, Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Sitoli, dan juga Pro 2 Sibolga. Nah, tadi kita udah kenalan ya sama narasumber kita di sore hari ini, Dava dan juga Ami, Temen Pro 2 ya. Sekarang kita bakalan kenalan sama komunitasnya ya kan, dan terus ada kegiatan apa sih di komunitasnya Resity member ya. Oke. Aku mau ke Ami nih kayaknya ya. Mi, ini boleh ceritain Mi ya, Resity ini komunitas seperti apa, dan boleh diperkenalkan kepada teman Pro 2 yang mungkin baru pertama kali ngedengerinnya Mi. Boleh Mi, silakan.
1: Baik, Resity ini komunitas yang memang fokus dengan isu lingkungan. Nah, kami di sini tuh ambil temanya itu urban sustainability, di mana pertama ini kami itu kenapa ambil tema ini tuh, kami pertama itu mempertanyakan apakah Kota Medan ini tuh sebenarnya punya siapa? Apakah memang Kota Medan ini milik warganya, milik masyarakatnya, atau memang milik pihak-pihak lain nih gitu. Yep. Jadi dari tema ini, tema urban sustainability ini, apakah Kota Medan layak huni, nyaman dihuni, dan juga cocok untuk generasi mendatang. Selain itu, kami itu kan urban sustainability ini luas. Yep. Jadi kami harus memfokuskan nih kepada satu tema, itulah tema trotoar. Jadi yep. Resity ini memang komunitas yang untuk membangkitkan awareness terhadap pentingnya trotoar di Medan untuk hak pejalan kaki gitu. Sebagaimana kita tahu, memang banyak trotoar yang udah memang cukup bagus, udah cukup nyaman untuk dijadikan tempat sebagai jalan kaki gitu. Ya. Cuman tidak bisa dibohongi juga, lebih banyak lagi trotoar yang memang belum mumpuni atau belum layak, belum proper untuk jalan di situ untuk yang bagi disabilitas, anak-anak, perempuan, bahkan banyak trotoar yang itu kan ada tuh yang kayak jalur kuning, guiding block yang kuning untuk tunanetra.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Bisa dihitung kayaknya di trotoar Medan ini memang belum mumpuni aja untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan. Jadi karena trotoar ini juga sering dianggap remeh ataupun dianggap sepele, tidak ada yang mengangkat isu ini, dikit yang mengangkat isu ini. Jadi kami Resity member ini komunitas untuk setidaknya membangkitkan awareness pada masyarakat bagaimana menggunakan trotoar itu dengan sebenar-benarnya seperti itu.
0: Teman Pro 2 ya. Aku ke Dava lagi, Dav. Ini mungkin untuk tahun terbentuk dari Resity member ya.
2: Yeah.
0: Ini tahun berapa? Kau boleh kasih tahu membernya? Apa namanya anggota ya?
2: Yeah.
0: Anggota itu ada berapa? Apakah memang tujuannya sama semua? Kalau tadi kan kita dengar Ami suka anak-anak nih.
2: Iya.
0: Yeah, yeah, kau pelari. Nah, yeah. Yang sisanya lagi, apakah mereka juga sama nih? Ya yeah, kan?
2: Okay.
0: Yang berharap trotoar itu juga fungsinya dilakukan dengan baik. Nah, okay. Boleh.
2: Sebenarnya kalau Resity itu berdirinya alhamdulillah baru bulan ini, Bang.
0: Oke, okay.
2: Di bulan September ini 2026. Jadi sebenarnya Dava, Ami dan teman-teman yang lain juga yang di kampus.
0: Yep.
2: Jadi sebenarnya mereka itu tertarik ikut Resity karena memang mereka punya keresahan yang sama.
0: Oh, okay.
2: Mereka punya visi yang sama. Yep. Jadi memang kita tidak perlu background yang sama, mau berbeda juga bisa, cuman karena mereka melihat keresahan yang sama dan mereka melihat kayaknya iya ya isu ini penting nih.
0: Yep.
2: Dan mereka sebagai warga Medan juga merasakan lah gimana iya ya ternyata trotoar di Medan tuh udah separah ini kondisinya.
0: Yeah.
2: Ada yang bagus juga, cuman gak bisa dipungkiri juga ada yang parkir ilegal atau pedagang kaki lima, ada yang trotoarnya rusak dan sebagainya. Jadi memang mereka tertarik karena memang mereka merasakan masalah ini secara nyata lah gitu, Bang, di kehidupan mereka.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau untuk kegiatan Dev ya dari Resity member sampai hari ini ya.
2: Yeah.
0: Itu kalian udah ngapain aja sama teman-teman?
2: Nah, sebenarnya kami sekarang masih fokus kemarin ke campaign di media sosial, Bang.
0: Ah, oke. Okay.
2: Nah, kemarin juga kita udah bikin 4 postingan.
0: Yep.
2: Yang alhamdulillah respon dari masyarakat bagus.
0: Yep.
2: Mereka juga sepakat dengan isu ini, mereka merasa isu ini penting. Yoi. Untuk lebih dibicarakan lah di media sosial. Dan mungkin untuk kedepannya di hari Minggu ini kita akan ada aktivasi di CFD nih, Bang, 8 Amerika.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita tuh pengennya nanti kegiatan kita akan dikemas menjadi sebuah konten.
0: Yep.
2: Gimana kita pengen dengar pendapat dari masyarakat di Medan. Gimana sih menurut kalian trotoar di Kota Medan?
0: Oh, okay.
2: Dan gimana harapan kalian tentang trotoar di Medan?
0: Yeah.
2: Apakah memang kalian butuh trotoar itu lebih banyak pohonnya, peneduhnya, atau tempat duduknya, dan sebagainya. Nah setelah itu nanti mungkin di minggu depannya 2 minggu lagi itu akan ada aktivasi yang akan kami laksanakan berupa fun walk gitu sih Bang.
0: Oh,
2: Emang jadi
0: wow.
2: akan ada fun walk
0: Iya.
2: secara nyata kita di trotoar Kota Medan.
0: Wah, keren nih tuh.
2: Iya.
0: Ya. Wow, ini satu satu kegiatan yang coming soon bakalan ditunggu nih ya
2: Iya, iya, iya.
0: dari Resity member ya, termasuk dengan tanggapan warga tadi ya.
2: Iya, Bang.
0: Itu sangat sangat bagus sekali sih. Nah, aku mau ke Ami dulu ya, Mi. Ini Mi ya, mungkin kau bisa bisa jawab seberapa penting ya menurut Komi anak muda itu punya komunitas atau ruang untuk berdiskusi melakukan kegiatan Mi. Ya kan siapa tahu di luar sana yang lagi dengerin kita nih di 3 kota ya kan. Anak kampus tapi pengen masuk komunitas kayak aduh ragu-ragu-ragu. Nah, kalau kau sendiri gimana? Pengalaman pribadi kau semenjak gabung ke komunitas seberapa penting Mi?
1: Menurut aku sangat penting sih Bang.
0: Yap.
1: Banyak orang yang memiliki kemampuan sebenarnya, tapi yang kurang itu tuh nggak ada panggungnya aja.
0: Iya,
1: Jadi
0: oke.
1: sebenarnya kok memasuki satu komunitas itu benar-benar buat kita itu memiliki panggung, sehingga kita jadi berkembang, diri kita itu berkembang dengan sendirinya, skill-skill, soft skill terutama, yang memang sangat dibutuhkan dimanapun. Jadi kalau misalnya orang-orang yang merasa dia mampu, tetapi dia bingung nih harus dari mana. Menurut aku masuk komunitas itu salah satu jalan jalan pintas untuk
0: Oke.
1: kita memang bangkit dan juga kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak aku gini-gini aja nih, aku dulu juga gitu Bang, kayak aku gini-gini aja lah, nggak ada yang menonjol nih dari diri aku gitu. Setidaknya itulah melalui kegiatan-kegiatan volunteer, dia juga mulai membuat campaign seperti ini tuh, setidaknya aku ada nih bermanfaat bagi orang lain, walaupun hanya ya dengan kapasitas aku sekarang. Mungkin kapasitas aku sekarang sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa itu hanya untuk kayak misalnya membagi kebahagiaan dengan misalnya anak-anak dan juga membangun awareness masyarakat nih melalui campaign Resity ini. Jadi sebagai apalagi mahasiswa itu sangat penting sih Bang menurut aku untuk masuk ke komunitas sebagai panggung untuk diri dianya gitu.
0: Oke, itu dia ya teman Pro 2, keren sekali. Nah, terus juga sebelum kita ke teman-teman yang ada Pro 2, di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli ya, membuat trotoar menjadi lebih masuk akal. Nah, sebelum nanti teman-teman, saran dari teman-teman ya, ya selaku komunitas Resity member, aku pengen tanya dulu masalah ya, masalah yang sering kalian lihat nih weh, masing-masing ya. Masalah yang sering kalian lihat ketika trotoar yang ada di Kota Medan itu disalahgunain. Kalian boleh kasih tahu ke teman Pro 2 ya sore hari ini sebenarnya masalahnya apa. Aku yakin masalahnya itu sama tuh Pro 2 Sibolga, Pro 2 di Sibolga dan juga di Gunung Sitoli itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya kan. Nah kalau di Medan nih sepengamatan kalian ya masalah yang paling sering diadepin di trotoar Medan itu apa?
2: Oke.
0: Kau Dav?
2: Sebenarnya Bang, jadi Dava sama teman-teman juga udah ada sedikit riset lah. Nah, jadi sebenarnya perencanaan trotoar ini kan juga hal yang rumit.
0: Ya, benar.
2: Dava juga sama teman-teman mengakui ini bukan bidang kita sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada regulasi dan hukumnya memang itu juga kadang-kadang di Medan sendiri ada memang titik-titik atau tempat-tempat trotoar yang secara hukum atau regulasi jauh belum pas, belum standarnya. Belum lagi kita bicara fasilitas trotoarnya rusak, belum disalahgunakan menjadi parkir ilegal. Sebenarnya kan kalau parkir ilegal belum bisa kita generalisasi. Cuman memang mereka menghambatlah akses pejalan kaki.
0: Benar.
2: Terus juga ada lagi pedagang kaki lima. Sebenarnya kan memang ada regulasinya di mana pedagang kaki lima ini udah diatur di mana mereka berjualan. Regulasi sebenarnya udah ada. Cuman memang mungkin dari kesadaran warga juga ya Bang, kayak memang ah ya udahlah. Nanti juga kalau misalnya ada ditertipin ya udah gitu-gitu doang. Sebenarnya kalau yang paling banyak sih di Medan sebenarnya lebih ke parkir sama pedagang kaki lima sih Bang. Kalau Anda lihat seperti
0: Benar.
2: itu.
0: Yoi, aku juga sepakat sih sama Bro 2 ya. Soal penyalahgunaan trotoar yang terjadi di Kota
2: Iya,
0: Medan ya,
2: benar.
0: sesuai dengan riset kalian. Nah, aku mau ke Amilu. Mi, ini mungkin apa ya Mi ya? Kalau soal trotoar rusak kali ya, ya sebelum kita nanti masuk ke topiknya. Kau sendiri ya, sepengalaman kau Mi, trotoar rusak di Medan itu gimana? Apakah ada pembenahan kah atau mungkin ya ya sepengamatan kok ya ini dibiarin gitu aja gitu. Nah, kok gimana Mi?
1: Nah, kalau menurut sepengamatan aku itu trotoar itu nggak terlalu diprioritaskan seperti jalanan nih Bang, misalnya. Kalau misalnya tadi misalnya jalan ke sini tuh aku lewat ring road. Di ring road itu jalannya bagus, besar, nggak ada lobang. Kalau misalnya hujan pun genangan pun itu dikit. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi trotoarnya, itu tuh bahkan hanya tanah, tanah yang rumput gitu, nggak yang memang khusus di semen gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi pengamatannya itu tuh trotoarnya ini tuh memang hanya dianggap pelengkap dari jalan raya, bukan memang dibuat menjadi fasilitas untuk pejalan kaki itu
2: benar.
1: sendiri. Nah, selain itu trotoar rusak itu tidak langsung diperbaikan, perbaikannya itu nggak langsung dieksekusi kayak jalan belubang. Jalan belubang begitu diketahui ini jalan, langsung nih gerak nih memperbaiki. Kalau trotoar itu lebih kayak, udahlah nanti aja, juga nggak banyak yang menggunakan. Terus kalau misalnya nggak banyak yang menggunakan kan bukan berarti nanti-nanti juga nih misalnya. Selain itu, kalau misalnya dari sisi masyarakatnya sama sebenarnya kayak si Bang Dapa tadi, itu memang di awareness masyarakatnya sih, kayak mana pedagang itu tidak menggunakan itu, karena kan jadi buat macet tuh, apalagi misalnya misalnya nih Dokter Mansur kan Bang, itu sepanjang jalan tuh jualan tuh,
0: benar benar ya.
1: Udah satu mobil aja parkir udah beli itu harus pasang lampu sen untuk belok gitu. Jadi sebenarnya trotoar nih harusnya tuh kayak lebih dikasih aja gitu hak dia sebagai trotoar gitu sih Bang.
0: Wow, keren nih teman pro 2 ya, luar biasa. Nah, aku mau ke Mira dulu dari Gunung Sitoli. Mir, boleh Mir ya untuk ya, ikutan sore hari, untuk ikutan untuk ngobrol ya.
3: Dari tadi ya, aku ikut ya, Argun ya, kamu.
0: Oke, silakan Mir ya untuk ngobrol kita di sore hari ini bersama Resity Member.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan dari teman-teman Pro 2 Gunung Sitoli nih, Argun. Bisa langsung aku bacain nggak?
0: Boleh
3: ya. Halo Kak Mira dan abang kakak penyiar lainnya, aku Citra dari Teluk Dalam. Aku mau nanya nih untuk Bang Dava dan Kak Almi, apa yang membuat kalian yakin untuk menjadi relawan seperti ini, padahal nggak bergaji, nggak dibayar, yang ada capeknya doang?
0: Oke,
3: berarti mungkin siapa nih yang jawab duluan nih?
0: Dava dulu,
2: Oke, makasih Kak pertanyaannya, bagus sekali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir iya Kak. Jadi capek, terus digaji juga enggak, terus kita buat konten panas-panasan, kita keluar uang sendiri. Cuman mungkin dengan kegiatan seperti ini, Dava bisa melihat potensi Dava lebih jauh lagi. Oh gimana sih ternyata kenyataan di Medan ini seperti apa? Menjadi sebuah pengalaman lah bagi Dava melihat kota Dava sendiri Kak. Oh ternyata di Medan itu kondisi trotoarnya seperti ini. Dan oh ternyata masyarakat juga merasakan masalahnya seperti ini. Karena yang Dava lihat juga di kampanye yang udah berjalan ini, memang isu ini menjadi isu yang yang cukup besar bagi masyarakat di Kota Medan. Jadi memang mereka sangat oke, setuju, nggak apa-apa, lebih keras lagi dong ininya kritiknya. Jadi memang yang diharapkan adalah suara-suara masyarakat ini bisa tersampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi kan memang Dava nggak, kita juga nggak bisa dong ngambil keputusan. Oke, ya udah kita patungan aja, kita benerin trotoar kan nggak mungkin. Kita suruh masyarakat benerin trotoar kan juga nggak mungkin. Cuman kita pengennya dari isu yang didapetin dari kampanye ini, kami pengen ngomong gitu loh ke pihak yang berwenang, Pak ini Pak masyarakat yang dirasain masyarakat tuh ini Pak, mereka merasa trotoarnya nggak pas, mereka merasa trotoarnya diambil haknya oleh parkir atau pedagang kaki lima. Jadi memang lebih ke perantara sih Kak, antara masyarakat ke pihak yang berwenang. Seperti itu kok dari Dava.
0: Oke, nah kalau Mira gimana? Mira, Ami ya. Gimana Mi?
1: Kalau menurut Ami sendiri, itu kenapa kami mau, kenapa mau padahal nggak digaji. Kalau itu balik ke kesadaran diri kami sendiri sih Bang, dari Resity ini sendiri. Karena kalau misalnya dipikir, kalau misalnya nggak ada yang memang mengangkat suara duluan, ibaratnya nggak ada yang vokal duluan, siapa lagi gitu. Kalau misalnya kita aja sendiri yang membawa hal positif untuk diri kita, pasti itu berpengaruh kepada lingkungan kita. Kalau misalnya udah berpengaruh dari lingkungan kita, pasti ke lingkungan lagi. Jadi memang ibaratnya dia menyebar nih hal-hal positif ini kayak gitu. Jadi dengan adanya Resity ini itu sama kayak Bang Dapa tadi, itu sebagai perantara kami menjadi jembatan nih dari masyarakat baik maupun pihak yang berwenang. Jadi kami sebagai ibaratnya sebagai frontliner, baik dari masyarakat, dari kedua belah pihak ini. Baik dari masyarakat gimana nih keluhannya? Kalau misalnya trotoar itu memang masih belum layak untuk kami pakai jalan kaki, ataupun dari pihak yang berwenang, oh ternyata di sini ada ya yang memang masih kurang mumpuni, kurang layak, atau oh di sini ternyata masih ada perlu perbaikan. Jembatan tadi. Jadi kalaupun misalnya memang ada nih, pasti banyak masyarakat-masyarakat yang mempunyai persepsi ataupun opini yang sama terkait trotoar tadi. Tapi nggak tahu nih mau ngadu kemana. Ngadu langsung tuh kayak ngadu langsung ke pihak berwenang tuh terlalu jauh, untuk di reach tuh jauh banget. Jadi kamilah sebagai perantaranya. Jadi kayak di media sosial kami tuh banyak yang memang iya benar nih di jalan ini, di jalan ini. Jadi kamilah yang tempat pengadunya lah gitu bagi masyarakat, Mbak.
0: Bilang kayak sosial kontrolnya ya.
3: Iya, benar. Perpanjangan tangan gitu ya.
0: Iya,
3: iya, jadi gitu ya Citra ya. Jadi enggak usah bertanya lagi kenapa mau walaupun enggak bergaji. Ya karena mereka happy melakukan hal itu gitu ya. Terus ada satu lagi ya Argun. Aku langsung baca aja, ini enggak ada namanya, nomor baru ya. Aku bukan nanya sih, lebih ke Weni ya. Anak-anak muda Gunung Sitoli punya hati dan prinsip seperti Kak Dava dan Kak Almi.
0: Waduh, cetas.
3: Aku kayak ditampar nih Argun. Aku mau juga ikut kegiatan seperti ini, hanya saja belum nemu di Gunung Sitoli. Tapi satu pertanyaan aja deh. Pernah enggak sih ngerasa capek melakukan kegiatan-kegiatan organisasi? Kak Almi dan Bang Dava, kalau pernah, kapan ngerasa capeknya? Dan setelah itu, apa yang membuat kalian semangat lagi?
0: Yoi, nah boleh dijawab. Ya, ke Ami dulu, Ami.
3: Pernah ngerasa capek, terus kalau misalnya capek, apa yang membuat kalian semangat lagi?
1: Capek, pasti capek. Karena pasti banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mensukseskan suatu acara ataupun kegiatan tuh di organisasi. Apa yang buat semangat lagi ketika hasilnya itu sesuai yang dengan kita inginkan dan juga dampak yang kita berikan dari kegiatan ataupun acara yang udah kita lakuin nih. Jadi begitu nengok hasilnya, oh ternyata aku bisa nih buat yang kayak gini, ternyata aku ada nih, ada kapasitas nih untuk buat sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Di situ sih semangatnya naik lagi dan capeknya pun hilang. Seperti itu sih Bang.
0: Kalau Dava gimana Dav?
2: Kalau dari Dava sebenarnya kalau dipikir-pikir emang kita hidup ini capek ya Bang. Jadi maksudnya kita mau kegiatan, mau nggak kegiatan sebenarnya capek. Cuman sebenarnya kalau Dava sebagai orang yang cukup sering mengikuti kegiatan di organisasi maupun di luar organisasi, sebenarnya kalau misalnya kita merasakan capek, sebenarnya kita cukup perlu punya regulasi aja sih Bang, sama manajemen diri kita sendiri. Kalau emang mau capek ya udah istirahat nggak apa-apa. Karena kan sebenarnya capek juga nggak selamanya kita capek. Kayak kalau misalnya kita capek secara fisik ya kita tidur, secara batin ya kita istirahat, cari kesenangan lain atau gimana. Karena kalau kita paksain juga sebenarnya takut nanti burnout kan, kita jadi jenuh terus nanti nggak pengen lagi. Jadi mungkin lebih ke regulasi gimana kita menghadapi kegiatan kita aja sih Bang. Mungkin dari manajemen waktu atau yang lain-lain mungkin.
3: Oke.
0: Di Dava sore hari ini ya Mir, saya thanks buat Mira di Pro 2 Gunung Sitoli ya. Oke, kita lanjut ke Pro 2 Sibolga ya. Ini mungkin satu pertanyaan Ulan. Boleh Ulan, silakan Ulan.
4: Oke, satu pertanyaan aja ya Bang Argun. Enggak boleh banyak ya. Ini udah terkagum-kagum nih sama Dava dan juga Almi yang luar biasa ya. Jadi relawan, ikhlas, terus positive vibes banget gak sih Bang Argun mereka ini?
0: Nah,
4: tapi Ulan penasaran nih, kan ngebahas tentang trotoar ya. Punya pengalaman lucu gak nih Dava sama Almi mengenai trotoar yang sudah beralih fungsi ini ya? Jadi ini yang membangkitkan kalian membentuk Resity ini kan. Ada gak pengalaman lucunya, entah tiba-tiba diusir ya kan lagi jalan, ada yang ini. Bisa bagi-bagi gak pengalaman lucunya nih?
0: Oke, okay. Ya boleh. Dava dulu Dava.
2: Sebenarnya kalau pengalaman
0: dari lari kali ya,
2: dari lari sih okay. Bang Kak, jadi kadang-kadang di hari Minggu itu juga Bang, kan tetap di CFD itu sebenarnya ada kawasan yang boleh jualan, ada yang enggak sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi sebenarnya kalau kita udah CFD di situ, kadang-kadang pun mobil bisa masuk, kereta bisa masuk di aspalnya. Jadi kan kadang-kadang ya udah kita melipir, nggak mungkin juga kita di tengah. Kadang-kadang kan gitu. Udah melipir ke trotoar, mau gimana kita masuk, orang sepanjang trotoar itu udah orang jualan.
0: Yeah.
2: Cuman sebenarnya ya, aduh mau gimana, mau kita ributin juga kita yang capek. Jadi lebih ke ah ya udahlah, udah ngalah aja, penting dari sinilah mungkin kayaknya ini banyak juga teman-teman yang ngerasain masalah yang sama, ya udah kita buat suara kita lebih besar. Yeah. Karena juga kalau Dava sendiri yang ngomong, oh kayaknya saya yang kalah gitu ya.
0: Benar.
2: Gitu sih Bang, mungkin kalau pengalaman dari Dava dari lari aja sih Bang.
0: Dari lari.
2: Iya.
0: Oke, kalau kamu gimana nih?
1: Kalau aku sih, kalau hampir sama kayak Dava, kalau dia Dava udah bisa lari, aku masih bisa jalan.
0: Oh, oke.
1: Jadi aku juga ada juga sering jalan pagi, walaupun enggak setiap hari, cuman setiap minggu tuh pasti ada lah sekitar 4 kali gitu. Jadi, aku nih selalu jalan tapi di trotoar jalan gitu. Kalau pengalaman lucunya memang pernah hampir ketabrak kereta.
0: Oh.
1: Karena memang iya. Yang model ini apa? Lawan arus.
0: Oh, lawan arus. Iya.
1: Jadi hampir juga berdebat, tapi karena memang enggak pandai berdebat, cuman kayak ya tegur aja lah, Bang, gitu. Jadi ya udah jalan nih, udah bener nih pakai trotoar yang untuk jalan kaki, cuman karena ada memang ada kereta dan ya gitulah masyarakat Medan ya udah dengan apa peraturan lalu lintasnya sendiri, pribadi tidak mengikuti peraturan lalu lintas yang sebenarnya, ya hampir berdebat dengan pengguna apa
0: jalan, transportasi ya. Dan perdebatan itu gue yakin pasti dia yang marah ya kan. Nah, dia yang marah, dia marah
2: gitu, kadang-kadang gitu.
1: Ingat kalah duluan.
0: Iya, benar-benar. Makanya untuk itu Resity member tuh hadir ya, menyuarakannya lewat media sosial dan beberapa kegiatan kalian.
2: Yap,
0: ya.
2: Benar Bang.
0: Ya jadi harapannya mudah-mudahan yang lagi dengerin kita di Pro 2 Gunung Stoli, Pro 2 Sibolga ya kan. Sore ini dan lagi yang nyaksikan kita teman Pro 2 ikut tergerak ini ngebantu teman-teman kita yang sedang berjuang ya. Apalagi dengan isu yang paling-paling keren yang sampai saat ini ya itu masih berlangsung terus teman Pro 2 soal trotoar ini ya. Nah sekarang dari Medan ya, aku mau bacain dari live chat kita dari channel YouTube RRI Medan, RRI_Medan. Ada Muhammad Juniardi ya, ini satu pertanyaan, mungkin satu orang aja yang jawab ya. Apa yang akan terjadi pada penyandang disabilitas jika trotoar itu tidak memiliki akses yang memadai? Siapa nih yang mau jawab? Dava.
2: Boleh Bang,
0: gimana Dava pertanyaannya? Ini soal penyandang disabilitas Dava, jika trotoar itu nggak memiliki akses yang memadai, apa yang terjadi?
2: Nah sebenarnya juga kalau gimana teknis perencanaan trotoar itu kan sebenarnya udah diatur Bang.
0: Ya.
2: Jadi ada peraturan dari Direktorat Jenderal Bina Marga kalau nggak salah. Nah jadi memang itu udah haknya adalah trotoar itu aman dan nyaman bagi pejalan kaki, anak-anak dan juga disabilitas.
0: Yep.
2: Jadi sebenarnya kalau kita sebagai yang apa ya melihat itu sebenarnya sedih banget Bang. Karena memang gimana mereka kan juga manusia, mereka pengen beraktivitas ya like yang kita manusia normal aja. Mereka juga kadang-kadang nggak pengen diistimewakan atau gimana. Cuman

0: Iya, luar biasa nih pertanyaan dari Mama Juniardi ya. Terus aku juga mau say hello dari channel YouTube kita nih, rame weh. Sore hari ini ada Bilik Suara Bang, terus juga ada Teknologik, ada Nova Safira, ada Sadam Surya nih. Sadam Surya ngasih ngasih apa ya, ngasih keluhan. Saya sangat kesal ketika sedang menikmati jogging pagi atau sore sambil mendengarkan musik dan tiba-tiba trotoar itu rusak atau berubah menjadi area parkir sepeda motor nih. Sama kayak kok
1: Ya,
0: Mi
1: ya, ya.
0: ya. Yang gue alamin nih ya. Terus juga ada Sanan Siregar, ada Nur Islami, untuk yang udah ikutan menyaksikan kita di sore hari ini lewat channel YouTube RRI Medan, RRI Net underscore Medan. Nah, terus we ya, ini mungkin sesi sesi akhir ya buat kalian berdua, karena tadi udah kenalan, terus juga udah bercerita soal Resity member. Ini mungkin aku penasaran soal tips sih ya dari obrolan kita di sore hari ini ya. Nah, kalau kalian bisa memilih satu persoalan trotoar di Kota Medan ya, yang ingin kalian segera benahi, apa yang ingin kalian lihat itu berubah langsung to the point, Dava sama Ami. Aku mau ke Ami.
1: Satu nih bang,
0: Yap.
1: kalau aku trotoar yang ramah disabilitas.
0: Ramah disabilitas luar biasa. Kalau kau Dav,
1: Sebenarnya kalau Dava simple, Dava pengen trotoar di Medan itu dibangun sesuai regulasi dan hukum yang ada.
0: Oh,
1: Itu aja.
0: keren ya. Bener, itu dia ya teman Pro 2 untuk harapan dari Resity member. Mudah-mudahan kegiatannya ke depan itu makin keren ya.
1: Yap,
0: Terus we,
1: amin,
0: tadi
1: amin.
0: kan aku nyambung dari Pro 2 Gunung Sitoli dari Mira tadi, ya kan teman-teman di sana ternyata antusias nih.
1: Yap.
0: Ya, kalian boleh kasih tahu buat teman-teman yang lagi dengerin kita di tiga kota, Pro 2 Sibolga, Pro 2 Gunung Sitoli, sama yang lagi nyaksikan kita ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya pengen ikutan interaksi sama Resity member terkait dengan trotoar dan kegiatan kalian, itu bisa di mana?
1: Teman-teman yang tertarik untuk ikut kegiatan kita, support kegiatan kita, kita punya Instagram yaitu @recity.mdn. Kita juga punya TikTok yang sama @recity.mdn. Gitu sih, Bang.
0: Oke, luar biasa. Itu dia, jangan lupa di follow teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin kita di tiga kota sore hari ini. Nah, kalau Dava dan Almira ya, dikasih satu, nyampein satu pesan kepada pemerintah dan masyarakat ya, terkhusus untuk di Kota Medan tentang hak pejalan kaki. Apa yang ingin kalian sampaikan? Ini satu-satu ya, sebagai akhir dari sorry bercerita berjaringan ini. Aku mau ke Mira dulu, Mi. Eh, Mira, Mi ya, Mi. Gimana, Mi?
1: Hak pejalan kaki. Kalau misalnya dari sisi pemerintah nih ya
0: Yep.
1: Bang, harapannya pemerintah itu lebih tegas memang untuk terkait perbaikan trotoar dan juga membuat trotoar itu lebih layak untuk semua lapisan masyarakat di Kota Medan. Sedangkan untuk masyarakatnya sendiri, ketika sudah dibuat layak nih trotoarnya, sebaiknya digunakan sebagaimana mestinya, harus aware terhadap fasilitas yang sudah disediakan. Jadi dikasih nih hak yang sebenarnya untuk fasilitas itu sendiri. Jadi, kalau misalnya dua pihak ini memang bekerja sama, sama-sama memiliki awareness yang tinggi, aku rasa Kota Medan bakal bisa setara Kota Jakarta sini, Bang. Kalau misalnya sama-sama aware, gitu
0: Benar,
1: sih, Bang.
0: luar biasa ya. Nah, kalau untuk Dava, boleh Dav ya.
1: Sebenarnya kalau harapan Dava dari pemerintah, sebenarnya dari isu yang udah ada, dari keresahan masyarakat yang udah ada, Dava pengen ada langkah dari pemerintah sih, Bang. Karena kita juga nggak mau nyalahin siapa-siapa, karena kadang mungkin kitanya juga yang salah. Cuman dari masalah ini, Dava pengen pemerintah tuh, oke, ini masalahnya, oke, kita buat ini. Jadi ada memang langkah-langkah dari pemerintah yang bisa kita buat secara nyata gitu, Bang.
0: Yoi.
1: Oke, kita akan benahin ada penertiban, akan ada perbaikan trotoar. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya mungkin dari masalah ini perlu ada tanggapan atau feedback dari pemerintah gitu Bang. Jangan ini ada masalahnya cuman ya udah nggak ada yang denger nih pemerintah. Sebenarnya gitu. Kalau mungkin dari warga Medannya juga sebenarnya mungkin lebih aware, udah harus lebih cinta sama kota Medannya sendiri, karena kalau andaikan besok semua warga itu tertib,
0: Yap.
1: pasti orang malu juga ngelanggarnya. Kalau menurut
0: Oke.
1: Dava segitu sih Bang.
0: Itu dia ya, luar biasa. Teman Pro 2 ya, menarik sekali obrolan sore ini dari cerita Dava dan Ami ya. Kita jadi tahu bahwa trotoar itu bukan sekedar bagian kecil dari jalan raya
1: Iya,
0: ya, we,
1: benar.
0: ya. Ada hak pejalan kaki di sana, we. Terus juga ada soal keamanan, kenyamanan, terus juga aksesibilitas, dan tentu aja ada tanggung jawab bersama ya untuk ngejaga ruang publik tetap bisa digunain sebagaimana mestinya.
2: Iya,
0: ya.
2: Bener, okay, Bang.
0: Makasih banyak buat Dafa, Ami.
2: Iya, sama-sama, ya, Bang. Makasih.
0: Hadir.

0: di studio podcast RRI Medan ya, dan juga buat teman-teman aku yang setiap Rabu berjaringan terus ada Pro 2 Gunung Stoli ya, itu ada Mira di sana, terima kasih Mir ya, terus juga ada Wulan, terima kasih dari Pro 2 Sibolga yang udah bergabung sama kita di sore hari ini. Jangan lupa buat teman Pro 2 ya, saksikan terus siaran berjaringan setiap Rabu cuma di Pro 2 ya, Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung Stoli, dan juga di Pro 2 Sibolga pastinya di sore hari ini ya. Buat Ami dapat terima kasih ya, dan juga
1: makasih
0: buat
1: Bang, makasih banyak Bang.
0: Tim kreatif dari Isaac and Usu ya.
1: Iya.
0: Oke, yang lagi nontonin kita juga nih, Isaac and Usu, terima kasih banyak ya buat kalian yang udah hadir juga di studio podcast RRI Medan. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, sore bercerita berjaringan sampai sini dulu barengan sama aku Argun, Mira Pro 2 Gunung Stoli, dan Wulan Pro 2 Sibolga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, tadi kita udah dengerin sama-sama ya di sore bercerita bareng Pro 2 RRI Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Tadi bahasannya keren banget ya mengenai fungsinya trotoar nih. Ada Almi dan juga ada Dava yang luar biasa banget ya. Mereka volunteer, relawan tanpa digaji, tanpa diberikan sesuatu gitu. Mereka pengen trotoar di kota Medan ini bisa digunakan secara penuh sama pejalan kaki ya, baik yang disabilitas, anak-anak, pokoknya semuanya jadi fungsinya dikembalikan jadi sesuai sama fungsi trotoar sendiri. Nah gimana nih kita di kota Sibolga nih, kalau di trotoar kita sendiri apakah akan ada Dava dan Almi di kota Sibolga ya? Semoga ada anak-anak muda seperti Dava dan Almi yang juga memperjuangkan hak-hak pejalan kaki di trotoar sendiri. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria sampai dengan pukul 18.00 nanti. Tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

walau sakit, Fagetos. Ya teman-teman. Oke, kamu masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Dan jangan kemana-mana, Wulan masih nemenin kamu sampai pukul 18.00 nanti. Stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.
6: Sok, belajar yang pintar ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: nih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Masih di 94,8 FM Padu RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Padu, selamat sore menjelang malam ya. Pada hari ini teman Padu kembali lagi bersama Amni di teras Pro 2 pada malam hari ini. Nah, kita bakal bahas mengenai satu makanan daerah nih teman Padu pada malam hari ini. Nah, teman Padu pernah enggak sih dengar nama makanan Ilabulo? Nah teman Padu, kalau baru pertama kali dengar, jangan langsung membayangkan makanannya ini bentuknya ribet ya. Padahal Ilabulo adalah salah satu kuliner khas Gorontalo yang punya bahan dan cerita yang cukup unik. Jadi ya teman Padu, kalau biasanya kita mengenal otak-otak berbahan ikan, Ilabulo justru menggunakan sagu dan jeroan ayam sebagai bahan utamanya. Nah kombinasi ini kemudian dipadukan dengan berbagai rempah teman produa, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang lalu dimasak sampai matang. Dan hasilnya akan bertekstur kenyal, rasanya gurih, aromanya khas, dan yang lebih menariknya lagi, Ilabulo ternyata bukan cuma soal makanan teman produa, karena ada cerita dan nilai dari makanan ini. Jadi ya teman Padu, kalau mungkin nanti jalan-jalan ke Gorontalo, boleh dong kita mencoba itu Ilabulo. Nah teman Padu, ternyata Ilabulo dikenal sebagai salah satu makanan tradisional masyarakat Gorontalo. Bahkan makanan ini sering disebut sebagai otak-otak khas Gorontalo karena proses pembuatannya memiliki kemiripan dengan otak-otak. Tapi jangan ya salah ya teman Padu ya, karena otak-otak yang biasanya identik dengan ikan, Ilabulo ini punya karakter yang cukup unik dan berbeda. Karena bahan utamanya merupakan perpaduan sagu dan jeroan ayam. Kemudian ada bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, merica, terus ada juga jahenya. Dan semua bahan tersebut dicampur hingga menjadi sebuah adonan. Setelah itu dibungkus dengan daun pisang, dan cara memasaknya bisa dilakukan dengan dikukus ataupun dibakar, seperti memasak otak-otak atau yang kita kenal di sini mungkin pale ya teman produa, mirip sejenis itu Ilabulo ini. Nah teman berdua, jadi kalau itu udah dibakar pasti ya aromanya mempunyai wangi yang tersendiri ya teman berdua. Ada aroma daun pisang, ada yang berpadu dengan aroma bumbu-bumbunya tadi. Dan itulah yang merupakan daya tarik dari ilabulo ini. Nah, teman-teman berdua, ilabulo ini terbuat dari sagu, kemudian ada juga jeroan ayam, lalu semuanya dipadukan dengan cabai dan rempah-rempah lainnya. Mungkin ini terlihat dan terbilang sederhana ya teman-teman, sangat-sangat simpel memasaknya. Tapi justru kombinasi ini yang membuat ilabulo ini punya identitas rasanya sendiri. Karena sagu memberikan tekstur yang kenyal dan cukup padat, sementara bumbu memberikan rasa gurih dan aroma yang kuat. Adonannya kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah matang, ilabulo bisa disantap sebagai camilan atau lauk pendamping nasi. Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman berdua, ada dua cara pengolahan yang umumnya dikenal, yaitu dikukus dan dibakar. Yang dikukus menghasilkan tekstur yang lebih lembut, sementara kalau dia dibakar memberikan aroma panggang yang lebih kuat. Jadi kalau teman produa nih dicoba, pengen coba ilabulo ini, pengennya coba yang dikukus atau yang dibakar, boleh dong mention kami di 0811 6563033. Ditunggu teman produa.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shock. Weasel Shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. We'll be right back.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang rilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga
0: pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yeah. Mm. Dari siang. Mm-hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru. Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau hobi?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih ya.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak padel mungkin?
1: Belum ya? Kita coba sih.
0: Oh, udah nyoba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Padel
1: juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga, nah akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadiin enggak, Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih, Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan, Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: Oke.
1: Sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID. Yes.
1: Oke.
0: Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun.
0: Puluhan tahun ups and down-nya yes. Udah banyak banget ya. Tapi yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga.
0: Oh, yeah.
1: Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu,
0: nggak
1: mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin. Iseng bikin konten cover-cover gitu, gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya?
1: Banget, jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi. Tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu nggak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru WK Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
3: Bye.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
3: Yes.
2: Nah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
3: Minggu kemarin tanggal 25
2: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
3: Baru banget.
2: Ini lagu yang fresh from the oven.
3: Yes, fresh banget.
2: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
3: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
2: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
3: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
2: Wow, okay.
3: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
2: Wede.
3: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
2: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kata tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
3: Yes.
2: Iya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
3: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
2: Pernah muda.
3: Karena pernah ngerasain muda.
2: Betul.
3: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda. Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya. So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga. Kalau dulu kan kayak cinta monyet. Masih muda itu kayak
2: apaan sih gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
3: Terus suka ngambek-ngambekan.
2: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
3: Yes.
2: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
3: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
2: Betul.
3: Pasti there is a fight maybe, arguing
2: sometimes,
3: pasti ada itu. Tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
2: Oh,
3: kalau
2: gitu.
3: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
2: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti, ya kan? Kalau udah kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah berumah tangga kan nggak bisa ya kayak gitu kan. Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
3: That's right,
2: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
3: Oh yes.
2: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya?
3: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
2: Diakuin ya. Diakuin dengan sendirinya ya.
3: Kayaknya yang sering dia deh.
2: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
3: Kadang
2: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
3: Kadang sekali aja. Itu nggak apa-apa kan.
2: Sekali ya. Sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
3: Di lagu ini tuh kayak apa ya? Ay. Kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
3: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Okay. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
3: Bahasanya campur.
2: Iya. Gak apa-apa, ini buat yang gak ngerti ada subtitle di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
3: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
2: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
3: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
2: Tentang cinta.
3: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta, or pokoknya yang positif-positif. Aku pengen yang gitu.
2: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat, karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
3: Berbunga-bunga.
2: Waduh.
3: Very proud dong.
2: Very proud and very happy ya.
3: Yes. Very happy and
2: very happy.
3: Proud. Oh, lagunya buat aku gitu.
2: Jadi salting ya.
3: Salting
2: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
3: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
2: Lumayan cepet ya.
3: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepet juga. Lumayan cepet banget ya.
2: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
3: Not really. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
3: Lancar ya, alhamdulillah.
2: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
3: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
2: Nggak ada.
3: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
2: Up to you. Feel free aja.
3: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
2: No. Kenapa itu jadi challenge?
3: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
2: Okay.
3: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat
2: ya.
3: Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
2: Betul.
3: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
2: Amin.
3: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
2: Betul.
3: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
2: Dan harus forever young dong.
3: Yes.
2: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
3: forever
2: dulu.
3: Young.
2: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
3: Forever young.
2: Oke, okay.
3: Jadi forever young.
2: Forever young, forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
3: I think so.
2: Oh ya?
3: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Yeah. Okay. Yeah, why not? Just inilah.
2: Okay. Just do it ya.
3: And just do it ya.
2: Iya iya iya.
3: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget. Wih,
2: luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
3: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
2: Oh.
3: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
2: ringan,
3: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga lah.
2: Oh.
3: Ya, you can move.
2: Agak upbeat ya berarti ya.
3: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
2: Oh, afrobeat.
3: Sedikit fresh.
2: Oke. Okay.
3: Biarpun saya udah.
2: Tapi harus joget. harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
3: Yes.
2: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya. Yeah, yeah,
3: jadi
2: yeah.
3: Pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy,
2: oh.
3: Bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
2: Buat dance ya. Yeah. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee! Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
3: Jogetin aja.
2: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya? Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas nggak? Sesuai ekspektasi nggak?
1: Puas banget.
0: Oh ya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Pop dangdut lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget.
0: Iya,
1: kan?
0: Itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih, kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi itu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Jadi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh wow.
0: Wow. Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih. Kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh ya muda boleh ya muda.
1: Maaf.
0: Iya enggak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh. Kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Master reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya,
1: dari looks dulu. Dari looks kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh
1: iya,
0: iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih. Oh, iya menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar-benar, kayaknya bakal keren sih. Bakal keren, oke. Marin Jola
1: dari Indonesia. Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marin Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, gak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya? Hampir sama juga dia ininya sama aku genrenya dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh.
0: Oh,
1: jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling.
1: Dato ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child.
0: Oh,
1: okay. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya. Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset. Masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis lirisnya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, direkord dari radio buat didengerin ulang. Iya, iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerus ya. Iya, biar enggak bisa direkord itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola dan juga luar negeri tadi Mimi siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya, iya, iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? Ya, udah jengir-jengir nih. The one and only, your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga
0: Askan. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak satunya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say it.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kalau udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Okay, aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu juga kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat kayak Satrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu bahwa
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Yeah. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Prodi Weden, masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Prodi seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya. Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke. Dengerin, jangan lupa. Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2, dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin Kak Satrina boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: programa Veselené Kristianero. Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
5: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
6: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayu, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Eh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayu, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Udah, tambah aja, jual ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir do lama tenaga demi jinem
2: tahun 94,8 FM Pro 2 Sibolga
3: teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.

Teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Sobat punya teman perdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Teman perdua, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka!

0: skripsi, danu lagi, danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
5: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلاة yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan tartil dan memperhatikan adab-adabnya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penduduk surga yang dulunya ketika di dunia mereka banyak membaca Al-Quran secara tartil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mereka bahwasanya kelak di surga ketika mereka masuk ke dalam surga dikatakan kepada mereka, Iqra'il Quran warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa isnaduhu hasan. Dikatakan kepada sahibul Quran, orang-orang yang ketika di dunia banyak membaca Al-Quran, manakala mereka masuk ke dalam surga, dikatakan kepada mereka, Iqra'il Quran, bacalah Al-Quran, warqa, naiklah engkau ke tingkatan surga yang lebih tinggi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil Al-Quran tersebut, sebagaimana engkau telah membacanya dengan tartil ketika di dunia, fa'inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu di surga tergantung kepada akhir ayat yang engkau baca. Artinya semakin banyak engkau membaca ayat Al-Quran, semakin tinggi kedudukanmu di surga. Berdasarkan hadis yang mulia ini, para ulama mengatakan bahwasanya jumlah tingkatan surga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Ada sekitar 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran, berarti ada sekitar 6.000 lebih tingkatan surga di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masing-masing tingkatan memiliki kenikmatan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kenikmatan kepada satu penghuni surga pada satu tingkatan yang lebih besar atau lebih agung daripada tingkatan surga di bawahnya. Sehingga mereka yang telah menghafalkan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan kandungan Al-Quran, mereka akan menempati surga yang paling tinggi. Karena mereka akan membaca keseluruhan Al-Quran dengan tartil di surga sebagaimana mereka membacanya ketika di dunia. Dan mereka akan terus naik ke tingkatan surga yang tinggi sejumlah ayat yang mereka baca kelak di surga. Namun ada satu catatan yang penting. Di dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwasanya salah satu adab membaca Al-Qur'an adalah membacanya dengan tartil. Apa itu tartil? Para ulama mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Ahaditsus Siyam, dia mengatakan tartil dalam membaca Al-Qur'an adalah i'ta'u kulli harfin ma yastahiq. Membaca Al-Qur'an secara perlahan, penuh dengan tumakninah penghayatan, dan memberikan hak-hak setiap huruf. Artinya, ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak membacanya dengan cepat sekali, sehingga ada huruf yang kehilangan haknya. Ada huruf yang tidak terbaca misalkan. Inilah yang dimaksud dengan tartil. Kemudian para ulama juga menyampaikan, orang-orang yang mendapatkan keutamaan naik ke tingkatan surga yang tinggi sesuai dengan bacaan Al-Quran mereka adalah orang-orang yang di samping mereka membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia, mereka juga adalah orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Artinya, jika dia hanya sekedar ahli dalam membaca Al-Quran, namun amalannya, ucapannya, perbuatannya justru menyelisihi kandungan petunjuk Al-Quran, maka dia bukan termasuk orang yang dijanjikan mendapatkan keutamaan dalam hadis yang mulia ini. Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan mengatakan, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqalu 'inda dukhulil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini mengabarkan bahwasanya kelak bagi orang yang masuk ke dalam surga, ahlul Quran yang masuk ke dalam surga dikatakan kepadanya, li sahibil Quran al-mulazim lahu tilawatan wa 'amalan. Dikatakan kepada ahlul Quran yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Tilawatan wa amalan. Sahibul Quran, tilawatan wa amalan. Dia ahlul Quran, sahibul Quran,
tidak hanya tilawah, tidak hanya membaca, tapi juga dalam pengamalan. Dia juga termasuk sahibul Quran. Dikatakan kepada mereka, iqra was'ad ila darajatil jannah. Bacalah Al-Quran dan naiklah ke tingkatan surga yang tinggi. Keuntapan yang mulia ini bagi orang yang membaca Al-Quran secara tartil, dikarenakan membaca Al-Quran secara tartil, perlahan, memberikan hak setiap huruf, yang membacanya dengan hukum-hukum tajwidnya, dengan makharijul huruf yang benar. Baik membaca Al-Quran seperti ini, dengan cara yang tartil ini membantu ibadah yang namanya tadabbur. Ibadah ketika membaca Al-Quran, yaitu tadabbur, menghayati dan memahami kandungan dan pesan-pesan dari ayat yang dibaca. Dan inilah tujuan Al-Quran diturunkan, untuk ditadaburi dan dipelajari kandungannya. Sebagaimana yang Allah berfirmankan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad SAW, mubarakun, dia penuh dengan keberkahan. Tujuannya diturunkan adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar mereka mendapatkan pelajaran darinya. Orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran darinya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memotivasi orang-orang beriman untuk mentadaburi Al-Quran melalui firman-Nya, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Karena kalau mereka mentadaburi Al-Quran, niscaya mereka akan meyakini bahwasanya Al-Quran ini benar-benar turun dari yang maha sempurna, Allah Rabbul Alamin, bukan ucapan manusia, bukan ucapan atau buatan orang per orang. Tidak, ini adalah ucapan zat yang maha sempurna, kalamullah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tadabbur, dengan penuh penghayatan, dan tentu saja pengamalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ayah ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak, usaha juga gerak, dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, Melon resmi mengumumkan 3 gelombang line up untuk 18 Melon Music Award MMA di ajang penghargaan tersebut yang akan digelar pada 14 sampai 15 November 2026 di Seoul. Pertunjukan berlangsung di Gosok Skydome Seoul, Korea Selatan untuk pertama kalinya, di mana MMA digelar selama 2 hari berturut-turut pada tahun ini. Melansir dari Mail Business Newspaper, MMA 2026 mengusung slogan Keep Up Connect the New Pulse. Kata kunci utama dari slogan tersebut adalah connect, yang berarti terhubung. Nah, teman Pro 2, penyelenggara ingin menciptakan festival yang menjadi ruang bagi penggemar untuk seluruh dunia untuk segera berkumpul. Jadi musik K-pop menjadi benang merah dalam penyelenggaraan acara tersebut. Line up pertama diumumkan pada 16 September 2026 dan berisi 5 grup, dan mereka adalah Alpha Drive One, Lanshot, NCT Wiz, Playf, dan juga Riz. Gelombang kedua diumumkan 5 hari kemudian, tepatnya 21 September 2026, dengan 4 nama yang masuk line up tersebut adalah Eilid, Heart to Heart, Resense, dan juga Yena. Line up ketiga diumumkan pada Rabu 30 September 2026 lalu sebagai gelombang terbaru, dan keenam artis yang masuk adalah 82 Major, Ndibble, Etis, NCT 127, NCT Dream, dan juga TWS. Nah, penyelenggara memilih format acara selama 2 hari untuk membeli ruang lebih banyak artis, dan dilansir dari Sompi, penggemar juga akan disuguhi kolaborasi spesial dan pertunjukan eksklusif. MMA 2026 juga mengintegrasikan Global K-pop Chart, di mana tanggal lagu yang baru diluncurkan, data tanggal lagu tersebut yang berasal dari Melon, Tencent Music di Tiongkok, dan juga Line Music di Jepang. Kehadiran Global K-Chart diperkirakan mempengaruhi sejumlah kategori penghargaan tertentu di MMA 2026. Namun rincian mekanisme penilaiannya hingga kini belum diumumkan oleh pihak penyelenggara. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisbolga, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng Wulan di sini teman Pro 2. Dan tentunya ya di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah ya, walaupun kelihatannya hari mendung ya, tapi tetap hati kita yang harus selalu cerah. Benar gak teman Pro 2? Apa kabarnya hari ini, pagi hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan siap menjalani hari pertama di bulan Oktober. Iya benar banget, hari ini udah masuk 1 Oktober 2026. Di bulan baru harus ada energi baru, semangat baru, dan tentunya kesempatan baru nih untuk membuat hari kita lebih baik dari yang kemarin. Nah teman Pro 2, buat kamu yang pagi ini lagi bersiap ya ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, mau upacara ya, membuka usaha, atau mungkin ya yang hari ini bisa dapat cuti, libur, boleh rebahan sambil ditemanin Pro 2 Rara Sibolga. Ayo kita pelan-pelan teman Pro 2, bangkit kita mulai harinya, karena setiap pagi itu teman Pro 2 selalu punya cerita.

Berita baru, dan siapa tahu nih, justru hari ini ada kesempatan kecil yang bisa membawa perubahan besar nih untuk kamu semua. Oke teman-teman, dua, di tanggal 1 Oktober 2026, atau tepatnya di 1 Oktober ini ya, itu selalu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini teman-teman Pro2 bukan cuman tentang kita mengingat sejarahnya, tapi lebih dari itu lagi, kita ini bisa menjadikan sebagai momentum ya. Ini adalah saatnya kita kembali melihat gimana atau bagaimana nilai-nilai Pancasila kita ini hadir di kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau sederhananya gini teman-teman Pro2, jadi kita menghargai perbedaan. Di sini ada perbedaan pendapat, kita harus bisa saling menghargai. Enggak gampang menyebarkan lah ya, bukan mengabarkan ya, menyebarkan informasi-informasi yang belum jelas. Kita harus menghormati teman yang berbeda latar belakang, baik agama, suku, budaya, dan tentunya ya saling bantu gotong royong menjaga kerukunan di lingkungan sekitar kita. Karena di zaman sekarang ini mengamalkan Pancasila itu juga bisa dimulai dari cara kita menggunakan media sosial, dari kehidupan kita sehari-hari. Dan dimana kalau di media sosial nih kita harus pikir dulu ya sebelum berkomentar, karena kita harus mikirin nih dampaknya gimana sih setelah kita mengklik atau setelah kita mengetik komentar kita itu. Sebelum kita membagikan informasi apapun, kita harus cek dulu kebenarannya. Dan kalau kamu berbeda pendapat nih, online ataupun non-online, tetap harus saling menghargai teman Pro2. So teman Pro2, di Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya tentang memenang masa lalu, tapi juga tentang gimana kita membawa nilai persatuan dan kebersamaan ke masa yang sekarang. Nah pagi hari ini kita mulai Oktober dengan energi yang positif. Jangan biarin perbedaan membuat kita berjauhan. Justru teman Pro2, perbedaan itu bisa membuat kita belajar, saling memahami dan tumbuh bersama. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mari jalani 1 Oktober 2026 dengan semangat, pikiran positif, dan tentu saja tetap jadi diri sendiri yang terus mau berkembang. Nah teman Pro2, jangan kemana-mana, masih banyak topik seru di pada hari ini. Tetap dengerin Pro2 RR Sibolga bersama Ulan di Pro2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
4: Teman terbaik kamu.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kali ini ya kita mungkin bakal seharian penuh nih. Kita bakal bahas topik-topik menarik dan tentunya sesuai tema hari ini ya, kesaktian Pancasila. Mungkin kita bakal flashback dulu ya teman Pro 2 mengenai hari kesaktian Pancasila ini sendiri dari segi sejarahnya. Jadi setiap tanggal 1 Oktober Indonesia itu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kalau kita mendengar kata Kesaktian Pancasila, mungkin yang langsung terbayang itu kayak upacara gitu ya kan, penghormatan, sejarah G30 SPKI. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya Hari Kesaktian Pancasila ini tahun 2002? Dan kenapa jatuhnya di tanggal 1 Oktober? Apa relevansinya nih untuk kita anak muda ini yang ada di era digital? Nah, nanti selama satu harian ini kita bakal mundur sejenak ya ke sejarah Indonesia di tahun 1965. Nah, tahun 2002, sebenarnya untuk lebih paham di Hari Kesaktian Pancasila ini, kita perlu melihat kondisi Indonesia sebelum tahun 1965. Jadi Indonesia itu tahun 2002 sedang berada di situasi politik yang sangat dinamis dan penuh ketegangan. Ada persaingan dan berbagai kekuatan politik, persoalan ekonomi, ketegangan di lingkungan politik dan militer. Nah, yang membuat situasi Indonesia pada saat itu semakin konflik. Nah, di tengah kondisi tersebut nih muncul berbagai konflik juga ya, tarik-menarik kepentingan yang akhirnya mencapai titik penting di akhir September 1965. Dari sini kita masuk ke salah satu peristiwa paling penting di sejarah Indonesia modern. Apa itu? Nanti kita bahas sama-sama. Tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital. Lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan.
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital. Lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan!
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
6: Balik lagi di 94,8 Pro2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, kita masih ngomongin flashback ya, sejarahnya Hari Kesaktian Pancasila, teman Pro2. Nah, kita masuk ke salah satu peristiwa paling penting di sejarah Indonesia modern saat ini. Malam 30 September hingga ke 1 Oktober 1965, di mana terjadi sebuah gerakan yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Nah, dalam rangkaian peristiwa ini, teman Pro2, sejumlah perwira angkatan darat menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan. 7 orang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen R. Suprapto, Letjen M.T. Haryono, Letjen S. Parman, Mayjen D.I. Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Pierre Andreas Tenden. Nah, peristiwa tersebut, teman Pro2, kemudian menjadi titik balik penting nih dalam perjalanan politik Indonesia. Nah, teman Pro2, salah satu lokasi yang erat banget dengan peristiwa itu adalah Lubang Buaya di Jakarta Timur. Di kawasan ini, teman Pro2, jenazah para korban ditemukan pada awal Oktober 1965 yang kemudian kawasan tersebut dibangun jadi kompleks Monumen Pancasila Sakti. Dan hari ini Monumen Pancasila Sakti jadi salah satu tempat penting nih untuk mengenang rangkaian sejarah 1965. Bahkan kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, teman Pro2. Jadi kalau kita melihat gambar atau mendengar nama Monumen Pancasila Sakti, tempat ini nggak jadi sekedar monumen aja. Ini jadi bagian dari memori sejarah bangsa Indonesia. Nah, teman Pro2, jangan kemana-mana karena kita akan bahas lagi nih kenapa disebut Kesaktian Pancasila. Stay tune di Pro2 Rarisbolga, teman terbaik kamu.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next step.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Indonesia sesungguhnya.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.